Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, yang mengapa? Ya, dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Tidak ada, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan di markedaksen. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya, harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih.

0: perbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
1: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
2: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
3: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu, Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Selamat Hari Anak Nasional ya. Dan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan juga pemenuhan anak nih pendengar. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli ya. Dan hari ini kita juga nanti akan bahas terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di ruang publik. Nanti kita akan bahas bersama Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Kota Cilegon bersama Ibu Maria Ulfah nanti ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di ruang publik ini apa aja atau seperti apa ya, ini boleh disampaikan pertanyaannya di 08111450949. Nanti kita akan bahas bersama Ibu Maria Ulfa ya, selaku Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Kota Cilegon. Karena memang isu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di ruang publik ini juga masih menjadi center gitu ya, masih menjadi semacam bukan tantangan sih tapi semacam perdebatan mungkin ya yang ada di masyarakat, karena mungkin bagi sebagian orang ada yang terganggu begitu dengan adanya anak kecil yang mungkin bolak-balik jalan-jalan kesana kesini di ruang publik gitu ya, karena memang khawatir juga mungkin ya. Tapi ini seperti apa untuk keamanannya seperti apa dan memang apa yang harus dilakukan begitu ya, nanti kita akan bahas di Banten Menyapa ya di jam 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi sekali lagi untuk yang ingin bertanya silakan disampaikan di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan juga mewujudkan swasembada pangan, Polsek Cimarga Polres Lebak melaksanakan kegiatan penyerahan tambahan bibit jagung pipil kepada petani di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Cimarga, AKP Pipih Iwan Hermansyah, di mana penyerahan bibit dilaksanakan di lahan pertanian jagung milik masyarakat yang memiliki luas sekitar 1 hektar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran melanda sejumlah ruko di kawasan Pasar Ciputat Tangerang Selatan Banten pada Rabu 22 Juli 2026 malam. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan menerima laporan kebakaran sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu kios kue yang berada di lokasi kejadian. Kobaran api kemudian membakar kios tersebut dan menjalar ke satu kios emas yang berdekatan. Sekian kilas berita pagi ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, untuk Banten menyapa di hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema pemenuhan hak-hak anak di ruang publik. Nah, ini seperti apa pendengar, kita akan bahas bersama Ibu Maria Urofah SPSI yang juga merupakan penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3AP2KB Kota Cilegon. Kami juga sudah terhubung bersama Ibu Maria Urofah. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ibu Maria, selamat pagi Ibu.
2: Halo ya, selamat pagi pendengar setia.
1: Baik. Baik, Ibu Maria atau Ibu Urofah ini?
2: Bu Urofah aja.
1: Ibu Urofah aja, oke. Ya. Ibu Urofah ini kabar baik hari ini ya Bu ya, mudah-mudahan semangat ya Bu ya.
2: Ya, semangat untuk Kota Cilegon, semangat untuk seluruh Indonesia dalam ini kepentingan anak.
1: Baik, baik, selamat Hari Anak Nasional Ibu Urofah.
2: Iya, selamat juga Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026.
1: Yang ke-42. Oke, ini kan kalau berbicara tentang hak-hak anak ini pasti banyak sekali yang bisa kita bahas ya Bu ya. Tapi mungkin sebenarnya bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar RRI Banten yang juga masih banyak yang belum paham atau masih awam begitu Bu. Sebenarnya apa saja sih hak dasar anak yang ini wajib gitu dipenuhi oleh keluarga, pemerintah dan juga masyarakat?
2: Baik ya. Halo pendengar setia radio. Untuk kami jelaskan, untuk pemenuhan anak, hak anak adalah upaya untuk menjamin hak asasi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi mencakup, untuk pemenuhan hak anak ini mencakup 4 pilar utama, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Seperti itu. Ini dengan Ibu, iya Bu ya, dengan Teteh.
1: Dengan Teh Ilma ini Bu Urofah.
2: Siap.
1: Berarti memang ada 4 pilar tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Urofah gitu ya Bu. Tapi kenapa sih Bu ini menjadi pemenuhan hak anak ini menjadi penting gitu ya untuk diperhatikan?
2: Pertanyaannya kenapa ini sangat penting? Secara umum, karena pemenuhan hak itu sangat penting itu karena anak itulah tumbuh jadi generasi yang nantinya akan, kalau jiwanya dari anak-anak dari bawah, dari kecilnya sudah dengan kondisi bayi, dengan aman, dengan nyaman, makanya untuk ke masa depannya pasti nanti akan tumbuh dengan generasi generasi yang pas menuju ke Indonesia hebat.
1: Menuju Indonesia hebat, generasi emas gitu ya Bu ya.
2: Seperti itu.
1: Baik.
2: Itu pastinya begitu kan, dengan kondisi psikis, fisik, jasmani, akan semuanya jadi baik untuk depannya.
1: Baik. Nah, ini kan berarti menjadi sangat penting karena ini efeknya juga domino gitu ya Bu ya. Bahkan jauh di masa depan ini bisa menjadikan generasi Indonesia hebat gitu. Tapi sebenarnya seperti apa Bu Urofah ini gambaran ruang publik yang mungkin bisa dikatakan aman, nyaman dan juga ramah bagi anak Bu Urofah?
2: Untuk ruang publik yang lebih aman, nyaman ya. Sebentar ya Bu ya, saya nyala lagi ini, tunggu sebentar.
1: Oke, baik. Nah, jadi memang pemenuhan hak anak ini memang sangat penting pendengar. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan ruang yang aman, nyaman mungkin ya bagi anak begitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Urofah juga, anak atau pemenuhan hak dasar anak ini mencakup 4 pilar. Tadi ada hidupnya, kemudian tumbuh kembangnya begitu ya Bu Urofah ya. Nah, ini mungkin seperti apa nanti dari DP3AP2KB Kota Cilegon ini mendefinisikan gambaran ruang publik yang bisa dikatakan mungkin aman, nyaman, dan juga ramah bagi anak ya. Nah ini apakah memang di Kota Cilegon ini juga sudah terpenuhi begitu ya Bu Ulfa? Ini seperti apa?
2: Ya maaf tadi ada gangguan sebentar. Baik. Untuk upaya Kota Cilegon itu untuk mewujudkan sejauh mana fasilitas publik Kota Cilegon dan ramah anak ini, upaya yang Kota Cilegon lakukan itu mewujudkan predikat kota layak anak, mencakup pembentukan regulasi peraturan wali Kota Cilegon, contoh salah satunya perwakilan peraturan wali Kota Cilegon nomor 7 tahun 2023 dan verifikasi lapangan evaluasi KLA untuk meningkatkan status dari tingkat madya ke jenjang lebih tinggi melalui komitmen pelindungan dan layanan ramah anak. Terus apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan itu semuanya, diantaranya perencanaan, menetapkan perda, terus apa rencana peraturan wali kota, rencana asi daerah, pembentukan gugus tugas, fasilitas ruang bermain dan ruang terbuka hijau hampir di, sudah berada di tiap kelurahan, lindungan dan identitas anak melalui kepemilikan KIA salah satunya. Untuk pendidikan bahkan di Kota Cilegon mempunyai program yang putus sekolah dengan program Maninglur jadi
1: apa tuh Bu?
2: Sekolah Maninglur itu sekolah lagi untuk mengajak anak-anak putus sekolah untuk menjadi untuk melanjutkan sekolah ya sampai 9 wajib 9 yang seperti yang program nasional program 9 tahun. Jadi tidak putus, jadi kita menjaring nih anak-anak untuk putus sekolah untuk sekolah lagi.
1: Baik. Ini sebagai kebutuhan ataupun pemenuhan hak anak bersekolah begitu ya Bu ya, berpendidikan. Baik. Nah ini berarti memang anak-anak yang putus sekolah ini didata oleh pemerintah Kota Cilegon, kemudian dimasukkan ke dalam program sekolah Maninglur dan agar tidak putus sekolah begitu ya Bu ya.
2: Ya benar sekali seperti itu. Itu pun berkolaborasi dengan masyarakat, dengan lembaga masyarakat, dengan dunia usaha.
1: Baik. Berarti memang keterlibatan sekolahnya, komunitas dan juga pihak lain ini memang masuk ke dalam sekolah Maninglur tersebut, begitu Bu?
2: Iya benar sekali seperti itu.
1: Baik. Nah ini kalau dari DP3AP2KB Kota Cilegon sendiri memandang gambaran ruang publik yang bisa dikatakan aman, nyaman dan ramah bagi anak tuh seperti apa sih Bu? Apakah memang harus ada playground atau seperti apa sebenarnya?
2: Untuk pemenuhan anak itu sebenarnya banyak ya, ada 24 indikator. Kalaupun dibicarakan mungkin lebih panjang sekali. Seperti yang kami sampaikan itu untuk ramah anak, ruang publik juga sebagai salah satunya. Tadi kan saya sebutkan juga fasilitas kesehatan di Kota Cilegon udah mencanangkan puskesmas ramah anak. Di Kota Cilegon untuk menjangkau puskesmas pelayanan kesehatan ramah anak. Untuk pelayanan publik hampir di Kota Cilegon itu pun kita sudah menghimbau dengan surat himbauan wali kota untuk setiap fasilitas dan pelayanan publik untuk menjadi ramah anak. Salah satunya ada taman bermain, taman baca, ataupun pelayanan yang ramah anak. Dengan adanya ruang laktasi itu juga termasuk sebagai pelayanan ramah anak.
1: Baik, berarti
2: di pemerintahan atau di swasta.
1: Baik. Nah ini berarti memang sebenarnya ada 24 indikator yang bisa dikatakan bahwa ini instansinya atau tempatnya ini sudah ramah anak begitu ya Bu ya. Tapi salah satunya tadi ada taman bermainnya, kemudian juga taman bacanya atau pojok baca gitu mungkin ya Bu ya.
2: Iya, benar seperti itu.
1: Baik di swasta maupun di pemerintahan ini harus ada gitu ya Bu ya sebenarnya.
2: Iya, harapannya, harapannya seperti
1: harapannya,
2: itu.
1: Oke, baik. Nah, ini tanggapan Ibu sendiri mungkin ada beberapa, saya baca Bu di sosial media, ada beberapa masyarakat yang juga keberatan ketika ada seorang ibu yang membawa anak-anaknya untuk nongkrong mungkin ya, untuk nongkrong di kafe gitu. Nah ini seperti apa sebenarnya tanggapannya Bu?
2: Ya, itu tanggapannya ya gini, kita itu untuk nongkrong boleh, tapi kan ada jam-jam tertentu dan hal-hal yang dikatakannya hal-hal yang positif. Mungkin nongkrong untuk membicarakan masalah pelajaran sekolah boleh, pelajaran boleh gitu, dan melakukan hal-hal positif. Kita pun juga menghimbau agar untuk memantau setiap tempat-tempat seperti itu tuh dihimbau untuk dipantau untuk hal-hal yang positif, ada penjaganya untuk baik itu yang punya sekarang kan banyak kafe ya, banyak kafe-kafe itu untuk meminta bantuan ke pihak kafe jika ada hal yang dilarang ataupun apa yang tidak baik untuk ditegur ataupun dilaporkan seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti memang peran orang tua dalam memastikan anak bisa tetap aman dan nyaman ketika beraktivitas di luar rumah ini juga sangat penting.
2: Ya,
1: gitu
2: benar
1: ya, Bu.
2: Sekali. Orang tua harus aktif juga, selalu memantau.
1: Baik. Nah, ini selain tadi orang tua, Bu, seberapa besar juga mungkin peran masyarakat, masyarakat sekitar begitu ya, Bu, ini dalam menciptakan ruang publik yang juga bisa melindungi anak begitu.
2: Ya benar. Gimana?
1: Nah tadi kan peran dari orang tuanya sendiri. Nah tapi kalau peran dari masyarakat sekitarnya gitu ya Bu ya, dalam menciptakan ruang publik yang aman untuk anak ini juga seperti apa?
2: Untuk peran masyarakat kita pun ada kerjasamanya ya dengan MOU dan kita punya PADPM. PADPM itu suatu ini. PATBM apa lagi? Lindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
1: Nah itu program.
2: Itu lembaga, iya bukan lembaga masyarakat yang sudah dibentuk oleh Kota Cilegon. Dengan bantuan PATBM ini kita pun bisa menjaring, bisa memberikan edukasi, sosialisasi kepada. Itu kan di lingkungan bawah PTBM itu lingkungan di kelurahan. Jadi dengan bantuan mereka inilah kita bisa bisa dapat pantauan, bisa motivat monitor monitor perkembangan masyarakat. Seperti itu.
1: Baik, berarti ada lembaga yang juga bekerja sama dengan DP3AP 2KB Kota Cilegon begitu ya, Bu?
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, Bu. Di era digital seperti sekarang, Bu Ulfa, ini kan ruang publik anak tidak hanya secara fisik begitu ya, Bu ya, tetapi juga dunia maya nih, Bu. Nah, ini bagaimana cara para orang tua mungkin bisa melindungi anak dari resiko di ruang digital?
2: Kita ini soal itu kita sudah sosialisasi karena program kita edukasi ya dan tidak bosan-bosan mengingatkan kepada untuk dipanggil orang tua, ketua RT bahkan orang tua bahkan kita edukasi ke sekolah-sekolah juga sudah melakukan juga ke guru-guru juga kita selalu tidak bosan-bosan berikan edukasi begitu bahayanya di kita sekarang ya kadang tidak bisa istilahnya tidak bisa kita bekerja sendiri tanpa bantuan mereka kita untuk selalu mengingatkan untuk edukasi begitu bahayanya dan kita memberikan ini bahaya dan efeknya memberikan motivatornya bagaimana caranya nantinya kita untuk mengatasi ini dan kalaupun terjadi kekurangan, kita udah punya UPT PPA, ada pelayanan Puspaga juga, pusat pelayanan keluarga, yaitu gimana cara kita membentuk pola asuh pada anak.
1: Oke, baik, berarti memang edukasinya ini juga sudah disosialisasikan begitu ya Bu oleh DP3P 2KB Kota Cilegon.
2: Ya, ini kita nggak bosan-bosan.
1: Oke, baik. Bu Ulfa, ini kalau masyarakat Bu menemukan adanya anak yang mengalami kekerasan begitu ya Bu, dan juga haknya ini tidak terpenuhi di ruang publik gitu ya, apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mungkin bisa melapor kemana Bu? Karena di era sekarang ini banyak sekali informasi di ruang digital yang menginformasikan adanya kekerasan pada anak begitu ya Bu. Kemudian juga hak-hak anak ini belum terpenuhi. Nah, mungkin sebagai tetangganya atau sebagai orang yang melihatnya secara tidak tega mungkin ya Bu, ini bisa menyampaikan kemana atau bisa melaporkan atau bahkan mungkin perlu dilaporkan ke polisi atau seperti apa mungkin Bu Ulfa?
2: Kita melakukan sesuai SOP, jika ada yang mendengar, melihat ataupun itu segera laporlah. Lapor dengan laporan kasus tersebut kita akan mendapat di UPT PPA, di UPT PPA yang kita punya hotline-nya nih. Hotline-nya itu
1: baik. Berarti memang harus disampaikan UPT gitu ya Bu?
2: Ya, hotline-nya bisa melaporkan melalui hotline atau datang langsung ke UPT PPA yang ada di Kota Cilegon. Dari itu kita akan mendapatkan pendampingan, mendapatkan konsultasi dan rujukan apakah bila ini apakah melanjut kemana itu seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini hotline-nya mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1, Bu Ulfa.
2: Oh ya, baik, Bu. Ini 087-80-80-392-99.
1: Oke, baik. Jadi untuk
2: langit,
1: boleh, Bu?
2: Diulangin lagi ya. 087-80-80-3-92-99.
1: Oke, baik. Jadi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mungkin melihat keluarganya atau tetangganya, pokoknya di lingkungan kita mungkin ya Bu ya, yang melihat adanya kekerasan pada anak atau hak anak ini tidak terpenuhi begitu ya Bu ya, ini bisa menyampaikan ke hotline 0878-0803-9299 begitu ya Bu. Ini 24 jam Bu?
2: 24 jam, okay. Instagram juga kita ada, bisa boleh.
1: Oke, bisa disampaikan Bu untuk sosial medianya?
2: Instagramnya UPT PPA aja, itu sudah kebuka, UPT PPA Kota Cilegon. Ini untuk penanganannya khusus untuk warga Kota Cilegon.
1: Oke, baik. Nah, ini untuk warga Kota Cilegon bisa bisa langsung mendatangi UPT PPA begitu ya Bu ya, atau bisa di sosial media? Instagram begitu, nanti bisa konsultasi terlebih dahulu, mungkin nanti akan dibawa kemana kasusnya gitu ya Bu ya.
2: Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini Ibu Ulfa, bagaimana mungkin hal sederhana yang bisa dilakukan para orang tua ataupun masyarakat begitu ya Bu, mulai dari lingkungan rumah agar bisa menciptakan rasa aman bagi anak begitu ya, dan juga mungkin anak merasa dihargai, merasa dilindungi, ini seperti apa?
2: Itu pola pembentukan pola asuh ya, seperti itu ya, gimana untuk menjadikan orang tua di usaha-usaha yang mendidik bisa diberikan waktu sebentar aja, karena anak itu butuh perhatian, anak itu butuh diperhatikan, waktu sebentar, waktu itu walaupun sebentar itu sangat berarti buat anak-anak, dengan dukungan anak, dengan dukungan kegiatan, dengan menanyakan kondisi anak ataupun seperti halnya kebutuhan lainnya, bisa katakanlah itu salah satunya kalau itu psikis, sebutungan makan gizi yang baik seperti itu.
1: Oke.
2: Ya,
1: baik.
2: Tapi yang pertama itu dukungan orang tua ke anak, walaupun waktu sebentar itu sangat berarti buat anak.
1: Oke, baik. Berarti bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman, nyaman begitu bagi anak adalah sebagai orang tua mungkin ya Bu ya, ini harus bisa menyempatkan waktu begitu ya untuk anak begitu ya. Baik, Ibu Baik, Ibu Ulfa, mungkin terakhir Bu, pesan untuk masyarakat Kota Cilegon seperti apa untuk Hari Anak Nasional?
2: Harapannya sih target yang utama yang ingin kita capai itu mewujudkan Kota Cilegon layak anak yang paripurna. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak semata-mata bisa dilakukan satu OPD saja, tapi ayo bersama-sama berperan serta baik dari OPD, instansi, dunia usaha, media, bahkan lembaga masyarakat RT, RW, Tomas, Toga, secara aktif berpihak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menumbuhkan rasa melindungi anak dari kekerasan, pengaruh-pengaruh negatif sesuai dengan tema Hari Anak Nasional yang hari ini, yaitu sayang anak, lindungin dan bangun masa depan.
1: Baik. Baik, mudah-mudahan nanti Kota Cilegon bisa menciptakan atau mewujudkan kota layak anak yang paripurna begitu ya, Bu. Sehingga mungkin anak-anak Indonesia khususnya di Cilegon nanti bisa merasa aman nyaman berada di ruang publik begitu, Ibu Ulfa.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Maria Ulfa sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin Bu Ulfa ya.
2: Ya boleh, boleh pantun?
1: Boleh dong. Boleh Bu, silakan Bu.
2: Ya, pergi ke pasar beli kurma, pulangnya beli antena. Mari kita berkolaborasi bersama anak terlindungi Cilegon juara.
1: Cilegon juara. Oke. Saya enggak perlu balas kan Bu ini?
2: Tidak.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu Ulfa sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Bu.
2: Ya, sukses selalu.
1: Baik. Selamat pagi Ibu Ulfa, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda tadi dengan tema pemenuhan hak-hak anak di ruang publik. Dan ini sudah kita bahas bersama Ibu Maria Ulfa, SPSI, yang juga merupakan penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3P2KB Kota Cilegon pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tehong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBN ke APBD. Maksud kami dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan juga bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN, termasuk pengadaan P3K, dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Sekian Cek Fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, untuk harga buyback sendiri oleh Logam Mulia ini juga naik ya, Rp9.000 per gramnya, dari yang sebelumnya di harga Rp2.386.000 per gramnya, saat ini menjadi Rp2.395.000 per gramnya, pendengar. Jadi dengan demikian, untuk selisih antara harga emas dan juga harga buyback ya hari ini, di hari Kamis 23 Juli 2026, ini di harga Rp245.000 per gramnya, pendengar ya. Jadi untuk Anda mungkin ini bisa menjadi referensi apakah bisa menjadikan emas sebagai instrumen investasi Anda ya, karena memang sebenarnya emas ini bisa dijadikan investasi jangka panjang begitu ya. Tapi kalau baru beli di bulan Januari misalnya, kemudian dijual di bulan Juli ini, sepertinya memang tipis ya untuk keuntungannya begitu. Tapi sepertinya kalau jangka panjang ini cukup menjanjikan ya, sepertinya. Karena memang kalau di kita flashback ke tahun 2020-an misal, pendengar, itu harga emas antam atau emas perhiasan juga masih di harga 1 jutaan gitu ya. Tapi di tahun 2026 ini juga meningkat pesat ya, sampai di harga 2.600.000 gitu kan saat ini. Nah, ini juga cukup menjanjikan kalau jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek gitu ya, pendengarnya, sepertinya memang belum menjanjikan. Tapi ini kembali kepada Anda, seperti apa instrumen investasi Anda, apakah memang emas bisa menjadi pilihan begitu ya, atau instrumen investasi lainnya. Nah, kalau di emas sendiri memang ada yang disimpan saja gitu ya, ada yang pengennya dipakai gitu ya, beda-beda. Nah, pokoknya ini bisa menjadi referensi deh untuk Anda semua, apakah memang emas bisa dijadikan instrumen investasi Anda gitu ya. Nah, ini informasinya juga kami kutip dari pusatdata.kontan.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Kamu habis dari mana?
5: Habis donor darah nih.
4: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
5: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
4: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
5: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk hari ini pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda ya, bahwa siaran kami bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun. Ini bisa melalui streaming di rri.co.id ya, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi silakan untuk Anda yang belum mendownload ini bisa didownload ya pendengar ya. Untuk RRI Digital ini tersedia di App Store maupun Play Store gitu. Jadi bisa langsung di-download. Jadi nanti bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun gitu ya. Untuk Anda juga pendengar, saat ini seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada? Kalau prediksi ataupun informasi dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten sejak pagi hingga siang hari ini diprediksi untuk cerah berawan hingga berawan begitu ya pendengar ya. Nah ini rata kalau prediksi BMKG sendiri. Nah kalau di tempat Anda berada seperti apa? Karena memang dari kantor RRI Banten juga cuacanya terpantau cukup berawan nih pendengar. Tapi mungkin bisa berbeda ya di tempat Anda berada. Jadi boleh berbagi informasinya di 08111 450 949.

Pergiar Pro 1 Banten, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lepas 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat pendengar. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa, Ilmafia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Tangerang tidak hanya menyebabkan 5 kecamatan mengalami kekeringan, namun hal itu juga telah mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan sejumlah desa dan kelurahan telah mengajukan bantuan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan bergerak dinamis pada level perdagangan hari ini. Sehari sebelumnya IHSG turun tipis 0,09% ke level 6.334 saat penutupan perdagangan disertai aksi jual oleh investor asing. BNI Sekuritas mencatat net sell atau jual bersih asing mencapai 1,11 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah DSSA, BBRI, ASII, AMMN, dan TPIA. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali ya di Banten siang hari ini pendengar di hari Kamis 23 Juli 2026. Bramadi bisa kembali menemani Anda ya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Setelah tadi di Banten pagi ditemani oleh Ilma Afia pendengar. Dan juga di Banten siang ini kami akan hadirkan Kita Indonesia untuk Anda pendengar. Dengan tema pada hari ini pendidikan dan makan bergizi gratis di Pandeglang bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Bapak Nono Suparno pendengar. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait tema kita pada siang hari ini bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar dalam program kita Indonesia ya hari ini. Pendengar Kamis 23 Juli 2026. Dan seperti yang sudah disebutkan ya, di Kita Indonesia kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan makan bergizi gratis di Pandeglang. Dan sudah bergabung bersama kami ada Bapak Nono Suparno selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Selamat siang Pak Nono.
1: Selamat siang Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik ya hari ini Pak Nono?
1: Siap Bapak, siap. Baik, sehat selalu ya.
0: Pak, memasuki tahun ajaran baru yang sudah berjalan nih Pak ya. Saat ini kondisi pendidikan di Pandeglang sendiri ini seperti apa, bisa dijelaskan Pak?
1: Baik. Terima kasih pada RRI Banten ya, dengan Bapak siapa saya belum
0: tahu. Bram ya, Adi.
1: Ya.
0: Bram.
1: Bapak Bram ya.
0: Iya.
1: Bram, bahwa mulai yang kemarin tanggal 13 ya, 13 Juli ya, semua satuan pendidikan sudah melaksanakan tahun itu ya, untuk semester pertama ya, tahun baru dari PAUD, SD dan SMP semua aktifnya di hari Senin kemarin, baru ini hari Kamis baru 4 hari aktifnya. Kalau 5 hari itu dimanfaatkan untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi semua satuan pendidikan diwajibkan untuk melaksanakan MPLS dulu seperti siswa yang baru supaya mengenal lingkungan sekolahnya masing-masing ya. Untuk kita itu di hari Senin kemarin 4 hari kebelakang. Tentu ajaran ini berkaitan dengan makan bergizi gratis ini, semua MBG ketika sekolah itu sudah masuk, bukan saja mulai efektifnya masa belajar, tetapi masa MPLS pun dari dapur-dapur MBG itu sudah melaksanakan pengiriman-pengiriman ke satuan pendidikan, baik tingkat PAUD maupun sampai ke jenjang SMP. Itu sementara Pak.
0: Baik, lalu untuk MPLS sendiri ya, terkait MPLS-nya ini apakah berjalan dengan kondusif Pak di Pandeglang sendiri?
1: Betul. Diharuskan memang harus sekondusif mungkin ya, siswa-siswi harus merasakan bahwa dengan MPLS itu semacam pemasukan baru, siswa baru di semua jenjang ya, semacam pemanasan supaya dia itu merasa senang bahwa kami ini atau siswa ini sudah mulai di apa ya, di lingkungan sekolah masing-masing sesuai tarafnya di selaku siswa baru lah.
0: Baik Pak, lalu di tahun ajaran yang efektif ya atau aktif di 5 hari ini Pak ya, untuk yang sudah berjalan, nah apakah kesiapan-kesiapan dari satuan pendidikan di Pandeglang ini seperti apa Pak?
1: Ya tentu dalam satuan pendidikan harus melakukan kewajibannya dalam melaksanakan komitmen di awal. Apa artinya komitmen di awal itu, semua satuan pendidikan berkomitmen menampung masing-masing ruang kelasnya sesuai kapasitasnya yang sudah dijanjikan oleh masing-masing kepala sekolah dan dewan guru semuanya ya. Tidak boleh ketika kita berkomitmen umpamanya ada yang punya per ruang kelas itu umpamanya 28, ada yang 30, ada yang 40. Nah, tidak boleh ketika dia itu ada yang daftar sesuai komitmen di awal, tidak boleh melebihi kapasitas tersebut. Dampaknya adalah perlu diingat oleh lapisan masyarakat, bukan satuan pendidikan tidak sayang kepada anak masyarakat, tetapi karena ini regulasinya memang demikian, manakala sudah batas maksimal itu sesuai komitmen di awal, ketika ada yang mendaftar sudah melebihi kuota, itu harus diberikan atau dipersilahkan untuk kesatuan pendidikan yang masih membutuhkan.
0: Baik, berarti dari peserta yang mendaftar dan tadi sudah penuh ya di satu satuan pendidikan, itu berarti dialihkan oleh peserta sendiri atau kok dari dinas pendidikan juga ada petunjuk ya atau panduan untuk seperti apanya, Pak?
1: Betul. Nah, bagi yang sudah overload ya, overload di atas komitmen di awal.

0: dana umpamanya ya. Kemudian dana operasional juga tidak akan dibayar karena siswa tersebut adalah bukan daripada bagian siswa yang ada di sekolah tersebut.
1: Baik, berarti masih ada sekolah-sekolah yang memang overload tadi ya, masih ada sekolah-sekolah juga yang mungkin sepi peminat, Pak. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sepi peminat ini, langkah dari Dinas Pendidikan ini seperti apa ya untuk mengalihkan siswa-siswa untuk memilih sekolah-sekolah tersebut, Pak?
0: Ya. Kita dorong kepada sekolah-sekolah yang memang sudah penuh sesuai komitmen di awal sudah maksimal. Kita dorong ke satuan pendidikan yang masih membutuhkannya. Hanya saja masyarakat itu ingin praktis lah, praktis di dalam pemikiran masyarakat ketika akan menyimpan anaknya itu. Ya, ingin sekolah-sekolah umpamanya yang ada apa trayek kendaraan ya, dan semacam itulah supaya mereka tidak kesulitan ketika mereka itu berangkat dari rumah langsung menuju sekolah itu cukup efisien waktunya. Ada sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan, tetapi nah ini bagi orang-orang yang memang tidak punya kendaraan, orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini jadi persoalan kita bersama. Karena di sana itu untuk menuju sekolah yang dituju itu yang memang masih kekurangan. Nah, itu enggak belum ada trayek apa ya? Belum ada trayek kendaraan, kendaraan ya ke sekolah yang masih membutuhkannya. Itu sebuah kendala masyarakatnya.
1: Baik, lalu untuk mengatasi masalah tersebut dari Dinas Pendidikan, apakah ada koordinasi atau kolaborasi nih saat ini untuk mengatasi masalah tersebut dengan instansi terkait, Pak?
0: Oh, sudah beberapa kali ya ketika forum diskusi ya di forum diskusi dengan OPD-OPD yang lain ya, nah, kita sudah sampaikan terutama ke Dinas Perhubungan ya terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat ketika akan menuju sekolah yang masih membutuhkan siswa ya. Nah, itu kita sampaikan bahwa itulah fakta di lapangan bahwa masyarakat bukannya tidak mau ke sekolah yang masih membutuhkan. Tadi persoalannya bagi yang punya mungkin punya kendaraan bisa dia praktis ya. Bagi yang tidak punya dia mau tidak mau harus ada trayek yang memang resmi yang diprioritaskan kepada OPD terkait untuk lintas ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan.
1: Berarti sudah ada usaha ya dari
0: Ya, beberapa
1: Dinas
0: kali
1: Pendidikan.
0: kita di dalam diskusi itu. Memang sampai saat ini belum belum membuahkan hasil. Nah, itu kita perlu waktu.
1: Baik, semoga kedepannya membuahkan hasil ya untuk pendidikan yang lebih baik ya, Pak. Nah,
0: Ya, ya.
1: terkait dengan tahun ajaran baru 2026 ini, Pak ya, untuk siswa sendiri apakah ada peningkatan jumlah siswa yang masuk sekolah, Pak, di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak?
0: Kalau penerimaan siswa baru itu biasa di semua satuan pendidikan itu bervariasi ya, bervariasi, tidak stagnan. Ada yang menurun, ada yang bertambah, ya, ada yang overload. Tadi harus diserahkan ke sekolah yang lain. Biasanya kalau yang overload itu biasanya masyarakat itu dia itu ingin tadi ingin memilih sekolah-sekolah yang cukup hemat praktis dari rumah ke sekolah tersebut ya. Tetapi secara umum bahwa penerimaan siswa baru di satuan pendidikan itu tidak stagnan ya. Jadi fluktuatif, ada yang tahun ini umpamanya dia menurun, ada yang tahun ini dia bertambah ya. Nah, itu di semua satuan pendidikan itu baik SD maupun SMP itu hampir rata-rata variasi variasi.
1: Bervariasi ya. Lalu untuk angka putus sekolah sendiri di Pandeglang sampai saat ini data dari Dinas Pendidikan seperti apa, Pak? Apakah ada penurunan?
0: Yang jelas ada penurunan, kita belum apa ya, belum menyiapkan data untuk APS ya karena kita persiapannya siapa yang membahas tentang MBG, jadi kita berputar

0: sekitar kaitan persiapan apa tahun ajaran baru ya.
1: Baik-baik.
0: Tapi secara umum angka ATS itu dari tahun ke tahun Dinas Pendidikan sudah punya cara tersendiri lah, cara tersendiri dalam menekan angka ATS. Sebenarnya angka ATS itu bukan saja anaknya tidak sekolah, bukan. Cuman dari kepanjangannya saja ATS itu anak tidak sekolah. Padahal di dalamnya bukan anaknya tidak sekolah, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu disikapi oleh masyarakat. Makanya ini kepedulian pendidikan ini, kepedulian kepada siswa-siswi ini bukan hanya dewan gurunya, tetapi masyarakat pun harus peduli manakala data anak itu tidak sinkron. Nah, ini biasanya kan orang tua itu kan tidak memperdulikan tuh ya data anaknya itu antara di kakak ya, antara di ijazah itu harus sama ya, harus sama nama orang tua, nama siswanya harus lengkap. Nah, manakala tidak sinkron, masuklah kelompok data anak tidak sekolah. Pada prinsipnya anaknya sekolah, karena itu merah di data kementerian, muncullah anak tidak sekolah. Karena hakikatnya anaknya sekolah. Nah, ini perlu kita bijak dalam memahami angka ATS itu.
1: Baik Pak, berarti tadi yang sudah disebutkan juga tidak hanya anak tersebut tidak sekolah, tapi data di ijazah pun bisa mempengaruhi ya data anak tidak sekolah. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh masyarakat misalkan ya kepada orang-orang tua yang mungkin lagi dengerin juga saat ini ketika menemukan ijazah misal dari SD dan SMP ini berbeda Pak, untuk memperbaikinya ini seperti apa Pak langkahnya?
0: Iya. Kalau ijazah, kalau memang itu dia tidak apa ya, tidak sama ya antara ijazah awal dengan ijazah yang berikutnya, oleh kami biasanya dilayani ke bidang terkait memberikan surat keterangan. Kalau mengganti ijazah kan tidak mungkin ya, karena ijazah kan tidak sembarangan ya. Hanya memberikan sifat keterangan bahwa nama yang benar awalnya begini, yang seharusnya begini kan. Nah, itu memberikan surat keterangan. Kalau umpamanya nama di kakak dengan di apa ya, di ijazah tidak sama, nah ini harus kita disinkronkan di Dukcapil ya. Umpamanya kakaknya harus senduk ke ijazah, umpamanya ya ke Dukcapil harus kita selesaikan. Kita sudah bertahun-tahun kita narasumber itu kalau kita melaksanakan kegiatan menangani angka tidak sekolah, mohon maaf ya, jadi bukan berarti tidak sekolah, artinya di dalamnya adalah anak yang tidak sinkron datanya ya. supaya kita masyarakat memahami, supaya bijak, oh angka anak tidak sekolah itu bukan berarti anaknya tidak sekolah. Nah, ini masyarakat harus bijak, harus paham bahwa ketika tidak sinkron itu ada yang harus ditempuh oleh orang tua ke Dukcapil. Tetapi kami secara kedinasan, secara birokrasi, kami Dinas Pendidikan sudah melaksanakan ketika tidak sinkron. Nah, narasumber itu kita datangkan. Dari Dukcapilnya ada, dari BPNP-nya ada, dari Inspektoratnya ada, dari Bapeda-nya ada. Jadi kita tempuh secara kedinasannya. Nah, ini yang harus kita tambah, masyarakatnya juga harus peduli ketika anak didiknya ini atau asiswa, anak-anak bapak dan ibu di masyarakat tidak sinkron antara nama di ijazah umpamanya dengan di kakak. Nah, ini kewajiban orang tua harus bertanya kemana nih kami mengadukannya atau membereskannya kemana. Nah, itu harus ada jiwa kepedulian orang tua. Jangan sampai semuanya ketika ada kewajiban orang tua semuanya disampaikan atau diselesaikan oleh gurunya. Guru nanti nggak bisa apa melaksanakan tugas mengajar, nanti semuanya harus diserahkan ke guru umpamanya. Ya.
1: Baik, berarti kalau ada masyarakat yang menemukan hal tersebut ya, khususnya di Pandeglang sendiri, itu bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan aja Pak ya?
0: Bisa, ada yang ke Dinas Pendidikan, minta arahan dulu, nanti bidang-bidang terkait di kami nanti memberikan pencerahan juga. Kalau umpamanya bisa ditangani oleh kami dan memang kebetulan tugas kami ditangani langsung. Kalau memang harus ditangani oleh Dukcapil, oleh kami nanti diberikan arahan ke Dukcapil.
1: Baik, Pak. Lalu kita bergeser ya, kalau tadi kita sudah membahas soal pendidikan secara umum ya yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, kita MBG juga salah satu penunjang ya pendidikan nih Pak. Nah tadi juga sempat disebutkan juga MBG sudah berjalan nih sekitar dari tanggal 13 Pak ya, betul?
0: Betul.
1: Efektifnya ya. Dan iya, sempat juga kemarin di libur sekolah MBG ini dihentikan ya. Nah setelah berjalan kembali ini seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan secara kualitas atau seperti apa Pak?
0: Iya, terima kasih Bang Kang Bram ya.
1: Iya.
0: Ini data ini kita ambil per tanggal 7 Juli, tanggal 20 Juli ya. Mm-hmm. 20 Juli 2026 ya. Sasaran penerimaan manfaat MBG ini ya. Sasaran manfaatnya, penerimaan manfaat ini kurang lebih 504.969 ya. Nah, kemudian terdiri dari ya. Nah, untuk penerima manfaat jenjangnya ini ada jenjang TK ya 32.010 siswa ya. Kemudian jenjang SD ya 165.249, SMP 64.139, SMA 53.467, kemudian ibu hamil 10.914, kemudian bunsui ibu menyusui ya 20.408 orang, kemudian balita 69.030 orang. Nah, kemudian terkait dengan jumlah MBG, jumlah pegawai MBG ya, karena di Dinas Pendidikan itu di dalam struktur Satgas MBG itu adalah sekretariat MBG, artinya kami menghidangkan tidak hanya jumlah PAUD SD dan SMP, kami pun sama menerima jumlah tadi yang SMA termasuk balita juga ini. Sekarang jumlah pegawai MBG di Kabupaten Pandeglang ya, jumlah tenaga kerja ahli gizi saja itu 209 orang, jumlah tenaga kerja akuntan 209 orang, jumlah kendaraan distribusi 408 orang, jumlah pemasok dari pertanian dan peternakan 759 ya, apa tuh? Ya 759, jumlah SPPG beroperasi 192, total 209 ya. Total SPPG 209 yang ada di Pandeglang. Kemudian SPPG yang sustain ya, yang diberhentikan dulu sementara ada 4, SPPG belum beroperasi ada 3, SPPG tidak beroperasi atau tidak ada kepala SPPG-nya 2 dapur, SPPG tidak beroperasi karena virtual account-nya masih bermasalah ada 3, kemudian SPPG masih dalam proses pembangunan ada 57 dapurnya. Kemudian sasaran target penerima manfaat MBG ya untuk sekolah dasar ini ya sudah 137.060 siswa, sekolah menengah pertama 42.395 siswa, pendidikan PAUD sudah yang menerima adalah 27.500 siswa. Jumlah yang dari SD sampai SMP kurang lebih 206.956 siswa. Nah, itu sementara Pak Bram.
1: Baik, Pak. Lalu bagaimana ya respon siswa ya ketika MBG ini hadir kembali ini, Pak?
0: Nah, kalau yang kami pantau ya, karena kita itu adalah pandiran yang masih berkembang, ya, berkembang untuk kemajuannya, masyarakat itu, terutama siswa, ketika datang MBG itu, dia itu girang. Girang, ya. Girang artinya, bahkan saking saking girang itu, kalau belum datang itu, mana nih MBG, mana MBG belum datang. Gitu kan?
1: Yeah.
0: Kemudian juga, ketika anak mamanya tidak sekolah, ya, tidak sekolah karena sakit, ya, bahkan si orang tuanya juga ada yang datang ke sekolah menanyakan, mana jatah kami nih, jatah anak kami nih. Jatah anak kami. Yeah. Jadi artinya memang itulah di masyarakat menerima dengan positif, ya, bahwa MDG itu membantu. Sekalipun yang punya juga biasanya anaknya itu jarang sarapan di rumah. Tetapi manfaat positif ketika MBG di sekolah ini, dia dengan bersama-sama dibina oleh guru, ya, oleh dewan guru, dia mau sarap atau makan bersama di sekolah.
1: Baik, lalu ya. Pak, dari program MBG ini apakah sudah ada atau sudah memberikan, ya, dampak terhadap semangat belajar dan juga kehadiran siswa di sekolah nih, karena mungkin ada MBG jadi lebih semangat.
0: Betul.
1: Dan lebih,
0: nah, ini. Jadi jelas dengan adanya MBG itu menambah jumlah kehadiran siswa dalam belajar, ya. Yang umpamanya biasanya yang malas-malas itu, karena kan yang malas-malas nggak dikasih, ya. Dikasih. Nah, dengan adanya MBG itu, mereka yang malas-malas itu ada nilai positifnya untuk sekolah itu. Ya, gitu.
1: Lalu Pak, untuk penyerapan, ya, tadi juga berbicara, apakah di Pandeglang sendiri nih, karena kalau berbicara soal Pandeglang kan luas, Pak, ya, wilayahnya ini. Ya, apakah betul, betul. Sudah semua satuan pendidikan ini mendapatkan manfaat MBG atau masih ada beberapa satuan pendidikan yang belum ada akses, Pak?
0: Belum, masih ada. Ini yang perlu saya sampaikan, yang belum mendapat aja nih, ya. Yang belum mendapat itu masih ada nih. SD saja 129.000 yang belum mendapatkan. Ya, kemudian sekolah menengah pertama 31.672. Pendidikan PAUD 17.881, ya, jumlah yang belum mendapatkan manfaat MBG itu kurang lebih 179.500. Apalagi kalau dirinci nih, yang PAUD itu ada berapa? Ada 13 PAUD, ya, dan TK Nurul Usroh 30 di Labuan, ya, 31 orang yang belum mendapatkannya. Kemudian KB Az-Zahroh Badur 49 orang, TK Nurul Izni 44 orang. Kemudian banyak nih. Yang terakhir aja nih, yang ke-13 nih, KB Mekar, Kelompok Belajar Mekar Tanjung 21 orang. Nah, ini masih ada 13 TK dan kelompok belajar, ya, yang belum mendapatkan siswa-siswinya itu belum mendapatkan penerima manfaat atau MBG. Ya.
1: Baik, itu apakah dari akses sekolah tersebut ataukah dari cakupan SPPG-nya sendiri yang belum sampai di daerah tersebut, Pak?
0: Ya, biasanya itu yang belum mendapatkan manfaat dari MBG itu adalah titik. Biasanya titik koordinat dapurnya biasanya. Titik koordinat dapurnya, dia karena ke dapur yang lain itu cukup jauh dan memang itu jatah-jatah yang lain. Sementara titik dapur yang ada yang belum mendapatkan tadi itu biasanya belum beroperasi atau belum ada dapurnya. Hasil diskusi kemarin kami dengan BGM, dengan Bapenas, ya. Jadi harus dievaluasi pemetaan titiknya, karena ada di satu kecamatan yang memang seperti overload titik. Jadi oleh karena itu kami dari satgas MBG yang satgas MBG di Panitang, ya, mengusulkan bersama-sama tim, ya, ke BGM maupun ke Dinas untuk dievaluasi ulang titik koordinat dapur MBG supaya tidak tertumpuk atau bertumpuk di satu kecamatan sehingga ada sekolah-sekolah yang belum mendapatkan. Nah, itu.
1: Baik, lalu dari dinas pendidikannya juga seperti apa nih Pak untuk evaluasi terhadap pelaksanaan MBG? Kalau tadi kan meminta ya BGN untuk mengevaluasi ulang titik-titik koordinat. Kalau dari di Sdikporanya ini seperti apa Pak? Apakah selalu dilaksanakan evaluasi yang secara berkala gitu Pak untuk program
0: betul.
1: Ini?
0: Di Pandeglang itu kita selalu ada koordinasi ya, koordinasi atau forum diskusi lah, forum diskusi yang dipimpin oleh ketuanya kebetulan Bapak Wakil Bupati ya, dengan pengurus-pengurusnya yaitu pada ASDA 1, ASDA 2, ASDA 3, kemudian ada Bapeda, ada Inspektorat, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sekretariatnya ya. Nah, jadi hasil evaluasi tadi, kalau bagi kami dari Dinas Pendidikan, terutama dari Open Dinas Pendidikan, ketika dievaluasi oleh BGN atau oleh Bappenas, titik koordinatnya, ya. Kalau satuan pendidikan kan sifatnya penerimaan manfaat.
1: Iya.
0: Nanti ketika nanti titik koordinat itu atau dapur MBG-nya dirubah atau dievaluasi, disesuaikan dengan satuan-satuan pendidikan yang memang tidak terlalu jauh. Ya. Kalau kami, ya monggo-monggo saja siapapun dapurnya yang datang ke sekolah itu, kami akan mengikuti ya. Yang penting mah antara dapur yang satu dengan dapur yang lainnya saling ada koordinasi supaya supaya tidak apa ya, tidak ada kesalahpahaman. Kalau untuk satuan pendidikan yang namanya kita diberikan rezeki ya, rezeki makan bergizi gratis, kita insya Allah dari dapur manapun kita akan menerima siap.
1: Baik, Pak Nono, terima kasih ya. Mungkin terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan nih kepada pendengar ya, ataupun masyarakat secara umum nih terkait pendidikan dan juga MBG ini, ataupun pesan atau harapan juga boleh Pak, silakan.
0: Baik, terima kasih kepada masyarakat maupun pada satuan pendidikan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Tentu pertama kita mengharapkan di tahun ajaran baru ini kita tahun ajaran baru, semangat baru dalam melaksanakan pelajaran-pelajaran atau melaksanakan tugas-tugas kita di satuan pendidikan masing-masing. Kepada orang tua, tolong ya, diharapkan karena angka ATS ini kita cukup tinggi di Pandeglang ini, bukan berarti tidak sekolah anaknya. Tadi yang saya sampaikan, diharapkan kepedulian masyarakat untuk selalu melihat data-data atau biodata anak-anak kita di rumah masing-masing untuk keselamatan anak-anak kita ketika akan mengakhiri pembelajarannya supaya dia bisa mendapatkan ijazah dengan baik. Gitu. Kemudian kaitan hasil evaluasi atau diskusi kita dengan BGN dan Bappenas di Sekretariat Dinas Pendidikan kemarin ada kurang lebih 3 hari kebelakang, manakala titik koordinat ini, dapur-dapur MBG ini ada perubahan nanti ke depan, kita berharap satuan pendidikan, para kepala sekolah dan dewan guru, kita siap-siap barangkali menerima dari dapur manapun, kita harus menerima dengan baik. Yang penting antara dapur dengan dapur yang satu itu jaga kekondusifan, tidak menyalahkan sekolah karena kami adalah penerima manfaat. Bangkali itu yang kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Nono ya sudah bergabung ya di siang hari ini. Selamat siang dan selamat bertugas kembali Pak Nono.
0: Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih.
1: Demikian pendengar dialog kita bersama Bapak Nono selaku Sekretaris Dindikpora Kabupaten Pandeglang dalam Kita Indonesia pendengar mengenai pendidikan dan juga MBG di Kabupaten Pandeglang ya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3, pendengar, untuk mendengarkan dan menyimak dinamika olahraga ya. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We've got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. He's got to score. He's got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: For such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MJM 8 ya, U17 nomor 8 di Inggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Peringat baru saja kita simak bersama ya, dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, peringat. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten dan masih bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Satu Banten, kami informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Dengar belakangan ya, ada rumor mengenai Claudio Tapia ya, Presiden Federasi Sepak Bola dari Argentina ditahan oleh agen federal Amerika Serikat. Dan Argentina membantah kabar tersebut, pendengar, yang menyebut Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia dan juga Bendahara Pablo Tovigino ditahan oleh agen federal Amerika Serikat. AFA atau Federasi Sepak Bola Argentina memastikan tidak ada penyitaan ponsel maupun perangkat elektronik milik Tapia dan juga Tovigino tersebut. Bantahan itu disampaikan pendengar setelah muncul berbagai laporan yang mengaitkan pemimpinan AFA dengan penyelidikan hukum di negeri Paman Sam tersebut. Menurut AFA, informasi yang beredar telah menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta. Melansir media dari Argentina, Info Bay melaporkan Tapia dan Tovigino sempat dihentikan agen federal di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Insiden itu disebut terjadi Senin 20 Juli 2026 pagi, sesaat sebelum keduanya bertolak meninggalkan Amerika Serikat usai final Piala Dunia 2026. Dan dalam laporan tersebut disebutkan aparat meminta perangkat elektronik milik Tapia dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua pejabat AFA tersebut. Namun Presiden AFA menegaskan narasi tersebut tidak benar. AFA menjelaskan dokumen hukum yang ramai diberitakan sebenarnya tidak ditujukan kepada Tapia maupun Tovigino. Menurut FIFA, proses hukum berlangsung hanya berkaitan dengan pihak ketiga yang diminta menyerahkan sejumlah dokumen kepada grand jury di Amerika Serikat.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Pendengar ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Fahlevi, kalah di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza kalah dari pasangan Inggris Ben Lane, Shane Fendi 18-25 dan 18-21 dan 12-21. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok, Kamis 23 Juli 2026, pendengar. Ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima Sabar Reza atas Ben Lane. Dan menurutnya dengan kondisi lapangan berangin, mereka tetap mampu mengontrol laju shuttlecock dengan baik. Kendati mengalami terus kekalahan atas pasangan Inggris, Sabar tidak putus semangat untuk balik mengalahkan mereka. Why

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengklarifikasi keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program MBG. Menurut dia, TNI dan Polri akan menggunakan metode pendekatan yang sama seperti halnya pada pelaksanaan program di sektor pertanian. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Kota Cilegon terus mendorong pemenuhan hak anak melalui penyediaan ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah anak. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya, di mana kita di program ini akan membahas seni tradisional dan budaya yang ada di Indonesia, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Agak

0: Enak kali ya, kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus, giliran aku seriusin gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar siang hari ini kita akan membahas jajanan tradisional ya. Karena pas banget nih di jam makan siang ya, abis makan enaknya nyemil gitu jajan-jajanan ya. Ini kita bahas jajanan tradisional yaitu arem-arem dan juga lemper ya. Itu kadang juga kita sangat sulit nih membedakannya. Tapi ini ada perbedaannya pendengar ya. Arem-arem dan lemper ini adalah dua jajanan pasar yang digemari ya, cukup digemari oleh masyarakat ya, khususnya itu di Pulau Jawa ya. Nah, secara visual ya, arem-arem ini serupa dengan lemper pendengar, tetapi biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan juga gemuk. Arem-arem merupakan makanan yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Namun, makanan ini sangat populer ya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta sebagai makanan pengganti sarapan harian gitu. Kalau mau sarapan yang gak terlalu berat ya. Nah, sementara itu lemper ini adalah jajanan tradisional khas Jawa yang berasal dari Yogyakarta pendengar ya. Biasanya lemper ini disantap sebagai pengganjal perut ya sebelum menyantap hidangan utama. Nah, seiring waktu, lemper yang dulunya sangat identik dengan prosesi hajatan kini menjadi cemilan sehari-hari yang laris di pasaran ya pendengar. Nah, sebagai warisan kuliner klasik, keduanya ini menyimpan nilai sejarah yang menakjubkan pendengar. Lemper ternyata memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan telah terdokumentasi dalam naskah kuno Serat Centini yang diterbitkan pada abad ke-18 Masehi. Nama lemper sendiri konon berasal dari petuah bahasa Jawa Yen dilem atimu ojo nemper, ojo memper pendengar, yang artinya jika dipuji hatimu jangan menjadi sombong pendengar. Filosofi ini mengajarkan agar kita itu tetap rendah hati meski mendapat banyak pujian. Oleh karena itu lemper ini sering disajikan dalam berbagai acara adat dan hajatan sebagai simbol keakraban, persaudaraan dan juga kerendahan hati. Di sisi lain, nama arem-arem sendiri konon katanya diambil dari kata bahasa Jawa ayem yang berarti tentram ya. Jajanan ini diciptakan sebagai bekal praktis masyarakat ya. Nah, harapannya perut yang kenyang setelah makan arem-arem akan membuat batin menjadi ayem sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas atau mengenal apa itu aram-aram dan juga lemper, lalu sejarah dari aram-aram dan juga lemper, lalu ini ada perbedaan yang paling mendasar ya antara aram-aram dan lemper ini terletak pada bahan utama yang digunakannya nih. Aram-aram ini dibuat dari beras, sedangkan lemper menggunakan beras ketan. Nah, penggunaan beras membuat aram-aram memiliki tekstur yang lembut, padat dan menyerupai lontong setelah dikukus. Sementara itu, beras ketan menghasilkan tekstur lemper yang lebih pulen, kenyal dan sedikit lengket. Nah, perbedaan bahan inilah yang membuat cita rasa dan juga sensasi saat menikmati kedua jajanan tradisional ini terasa berbeda, pendengar, meskipun sama-sama dibungkus menggunakan daun pisang. Lalu, salah satu hal yang membuat aram-aram dan lemper menarik adalah varian isinya yang berkembang di berbagai daerah ya, pendengar. Setiap daerah ini bahkan atau setiap pembuat dapat memiliki resep yang berbeda sesuai selera maupun bahan yang tersedia. Pada aram-aram, isian umumnya berupa lauk bertekstur lembab seperti tumisan sayuran, ayam suwir, tempe, tahu, oncom, bihun, dan juga sambal goreng. Di beberapa daerah, isian aram-aram juga telah berkembang menjadi tambahan telur, daging cincang, hingga berbagai kreasi modern. Sementara itu, lemper sendiri lebih sering diisi dengan lauk bercita rasa gurih, terutama ayam suwir berbumbu. Namun, seiring berkembangnya kuliner Nusantara, kini banyak dijumpai lemper dengan isian lain seperti abon sapi, abon ikan, daging sapi, hingga ikan cakalang pada beberapa daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa baik aram-aram maupun lemper ini merupakan jajanan tradisional yang terus beradaptasi dengan kekayaan bahan pangan dan cita rasa khas di setiap daerah di Indonesia.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing Nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita daerah. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: cerita ke siapa? Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

0: 0879 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi ini mari kita jaga bersama-sama, pemerintah DKI Jakarta akan secara berulang-ulang akan menyampaikan kepada masyarakat untuk tindakan ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta sampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk dalam mencegah potensi kebakaran. Salah satunya adalah dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Jangan kemudian misalnya buang, orang habis merokok membuang puntung sembarangan yang bisa mengakibatkan kebakaran atau konsleting. Jadi ini mari kita jaga bersama-sama, pemerintah DKI Jakarta akan secara berulang-ulang akan menyampaikan kepada masyarakat untuk tindakan ini.
1: Gubernur Pramono menjelaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Jakarta akan menghadapi musim kemarau panjang, yang menyebut potensi kebakaran saat musim kemarau panjang dan kering akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi terkait pentingnya kehadiran alat pemadam kebakaran ringan atau APAR untuk mengantisipasi kebakaran, terutama di daerah padat penduduk. Bahkan Gubernur Pramono juga telah menandatangani peraturan gubernur tentang satu rukun tetangga satu APAR. Legislator DKI mendorong Dinas Pendidikan untuk segera merenovasi gedung sekolah yang sudah tidak layak. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gozi Zulasmi, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan renovasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, Gozi menyadari pelaksanaan proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Gozi menilai Pemprov DKI perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar penanganan gedung sekolah rusak dapat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Gozi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
4: Saya pikir mereka sudah punya datanya dan kita minta untuk segera di follow up agar bisa terselesaikan, tidak lagi timbul kasus-kasus demikian. Nah, tentu saja kan kerusakan-kerusakan ini juga berbagai jenis ya, ada yang sudah parah. Kalau saya pikir, kalau kita tanya sama sekolah-sekolah, pengen selalu ada program renovasi atau revitalisasi setiap sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas, maka perlu juga ditentukan mana yang menjadi prioritas awal, mana yang harus segera atau yang menjadi bisa diselesaikan di kemudian waktu gitu. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian. Fisik sudah men-screening semuanya dan ini harus segera dilakukan tindak lanjutnya, saya pikir seperti itu.
3: Pernyataan Gozi tersebut merupakan respons atas munculnya informasi gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi, Jakarta Selatan, terbengkalai dalam kondisi rusak selama 2 tahun terakhir. Lambannya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Bangunan sekolah itu ambruk secara bertahap saat diguyur hujan deras pada 27 November 2024. Kerusakan parah melanda 4 ruang kelas dan 1 ruang unit kesehatan sekolah, atap genteng hancur, dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta mengatakan sebanyak 8,53 juta penumpang dari 15 golongan telah memanfaatkan transportasi umum gratis. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Program transportasi umum gratis yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada 15 golongan masyarakat terus menunjukkan dampak positif. Hingga saat ini, sebanyak 8,53 juta penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, BPBUMD DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat mengatakan, Program transportasi gratis menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat beralih menggunakan angkutan umum. Menurut Saifullah, jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta kini mencapai 230,8 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 9,7% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 210,4 juta penumpang. Demikian dikatakan Saifullah di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
6: Kemudian, transportasi gratis ini telah dimanfaatkan oleh 8,53 juta penumpang dari 15 golongan masyarakat. Progres konstruksi untuk MRT saat ini sampai dengan mencapai 61,8% dan LRT 1B mencapai 94,1% dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur, Insya Allah dalam waktu dekat sudah siap untuk diresmikan dan dioperasikan. Berikutnya, pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas ini pembangunannya akan segera dimulai untuk memperkuat integrasi antar moda khususnya di kawasan Dukuh Atas.
5: Sementara itu sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan menambah kelompok masyarakat yang berhak memperoleh layanan transportasi umum gratis. Rencana tersebut dibahas bersamaan dengan kajian penyesuaian tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Pramono juga mengajak masyarakat yang telah masuk dalam 15 golongan penerima manfaat untuk memanfaatkan fasilitas transportasi umum gratis tersebut. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat semakin mendorong penggunaan angkutan umum sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jakarta Barat telah mencapai 57,33%. Berikut Awan Sadam melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 57,33% dari target pendataan sebanyak 1.042.543 usaha dan rumah tangga di Jakarta Barat. Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval mengatakan capaian tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 57,32%. Menurut Noval, sejumlah pelaku usaha terutama yang berada di kawasan mal, perkantoran, dan ruko memilih mengisi kuesioner secara mandiri. Petugas kemudian akan kembali mengambil formulir tersebut sesuai waktu yang disepakati. Demikian hal itu disampaikan Noval pada wartawan pada Kamis 23 Juli 2026.
8: Kondisi untuk Jakarta Barat itu sudah mencapai 57,33%, ya. Itu sedikit di atas rata-rata provinsi, DKI 57,32.
1: Itu dari targetnya berapa rumah Pak yang di sensus itu atau berapa?
8: Kita kan punya target itu dari playlist usaha ditambah keluarga itu ada 1.152.996 itu keluarga dan usaha targetnya.
7: Sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi perekonomian di Jakarta Barat baik pada sektor usaha maupun rumah tangga. Melalui pendataan ini, pemerintah ingin mengetahui sektor usaha yang paling dominan di masyarakat seperti perdagangan, transportasi, maupun penyediaan makanan dan minuman, serta mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian Jakarta Barat dan perbandingan dengan wilayah lainnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia tekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua. Berikut Setyo Agung melaporkan.
9: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
10: Ya, benar ini yang sesuai kita penafikan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pastinya gue gak Asian Games, tapi sih masih belum. Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya? Sudah kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
9: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
11: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
9: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Berikut Lucy Asari melaporkan.
12: Sebanyak 380 siswa mulai menjalani suasana belajar baru setelah SD Negeri Serang 4, SD Negeri Serang 8, dan SD Negeri Serang 16 digabungkan dalam satu pengelolaan. Seluruh peserta didik kini belajar bersama di SD Negeri Serang 4 dengan pembagian kelas yang disusun kembali agar proses belajar mengajar lebih efektif. Operator SD Negeri Serang 4 Dina Suryaningtyas mengatakan, penggabungan 3 sekolah dasar negeri di kawasan Megala membuat komposisi para siswa di setiap kelas berubah. Peserta didik dari ketiga sekolah dipetakan secara merata ke dalam 18 rombongan belajar yang masing-masing berisi sekitar 20 hingga 23 siswa. Penataan ini berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
13: Jadi satu kelas itu ketemu dengan SD 4, 8, 16. Bagi rata gitu, tadinya kan masing-masing banyak ya, sempat rada-rada agak-agak nggak mau pada pengen ini, sekarang alhamdulillah pada mau. Jadi di pemetanya rata gitu.
12: Masa adaptasi menjadi tantangan pada pekan pertama pelaksanaan merger sekolah. Sejumlah siswa sempat menangis karena harus berpisah dengan teman-teman dari sekolah asal. Guru terus mendampingi mereka agar lebih mudah mengenal teman baru. Sementara saat jam istirahat, para siswa tetap dapat bertemu dengan teman-teman lamanya. Salah satu orang tua murid kelas 5, Neneng, mengatakan, proses penyesuaian juga berlangsung di rumah. Sejumlah orang tua mengaku anak-anak sempat kesulitan menerima perubahan karena tidak lagi berada di kelas yang sama dengan sahabatnya.
14: Ada Nes, kenapa? Itu akunya pindah di sini, katanya gitu. Bisa nggak dibimbing lagi?
15: Iya, namanya ini susah ya. Akhirnya nggak bisa gitu.
16: Tapi sekarang gimana bu anak ibu? Semenjak mengikuti ini udah?
15: Iya, alhamdulillah sih. Ya gimana lagi? Kita harus support aja gitu anaknya.
12: Pendampingan dan dukungan keluarga menjadi cara agar mereka lebih percaya diri, beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Penggabungan 3 SD negeri di kawasan Benggala dilakukan menyusul menurunnya jumlah peserta didik di wilayah perkotaan setelah melewati masa penyesuaian pada awal tahun ajaran. Ratusan siswa kini mulai terbiasa belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliunan rupiah. Berikut Romanuddin melaporkan.
17: Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliunan rupiah, di mana penerimaan terbesar dari impor minyak dan gas. Kepala Bea Cukai Banten Dwiono Widodo mengatakan penerimaan tersebut diperoleh dari sejumlah sektor kepabeanan dan cukai, yakni bea masuk, bea keluar, dan cukai, sedangkan dari penerimaan yang berhasil direalisasikan paling besar berasal dari bea masuk impor. Oleh karena itu, Bea Cukai Banten akan terus memperkuat pelayanan pengawasan dan penerimaan negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Provinsi Banten. Banten. Menurut Wiono, pertumbuhan penerimaan bea masuk didorong oleh pertumbuhan kinerja impor nasional yang masuk melalui Pelabuhan Banten yang didominasi oleh komoditi jenis curah, terutama sektor minyak dan gas atau migas.
18: Jadi kinerja bea cukai peran terkait penerimaan ya. Kan 50% ini kita sudah bisa mendapatkan hasil yang 50% lebih sedikit.
17: Dikatakan Dwiono, Bea Cukai Merak memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan industri dalam memberikan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah pembawa dan pelayanan Bea Cukai Merak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta sampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabianan dan cukai sebesar Rp1,5 triliun. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, yang masih akan terus menemani Anda pendengar, dan juga sesaat lagi akan menemani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang dimana Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Open up your heart to real.

0: 101 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kau kata cinta mendengar dari Ashraf ya, sudah kami udarakan untuk Anda untuk membuka kebersamaan kita nih di Prodangdut siang hari ini pendengar ya. Dan di Prodangdut kita juga membuka sesi request ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda bisa langsung bergabung ya ke WhatsApp kami di 08111450949 ataupun kirim salam juga boleh ya. Langsung aja ke WhatsApp kami pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Mendengar sudah ada yang bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Ada Kang Imam nih, katanya pengen request lagunya dari Yunita Ababil yang judulnya Bagai Musafir. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Dan untuk lagunya ini langsung kita putarkan, Bagai Musafir dari Yunita Ababil.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaan dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari idntimes.com. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, sudah ada yang bergabung lagi ya di Prodangdut siang hari ini ya. Dari Rini ya, Rini di Serang nih. Katanya pengen request lagunya Iis Dahlia yang judulnya Dag Dik Duk. Baik, terima kasih sudah bergabung ya di ruang di Prodangdut siang hari ini. Dan lagunya udah disiapkan, tenang aja. Jangan kemana-mana ya, ditunggu karena kita bacakan terlebih dahulu nih requestan. Yang selanjutnya ada Sinta. Katanya Sinta lagi pengen dengerin lagunya Rita Sugiarto yang Cinta Setengah Mati. Baik, terima kasih juga Sinta ya sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut siang hari ini, bisa langsung bergabung ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Dag Dik Duk dari Iis Dahlia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung nih. Ada Kang Ilham nih, katanya pengen request lagunya Leo Waldi yang judulnya Tersiksa Lagi. Baik, terima kasih sudah bergabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan. Ini dia Tersiksa Lagi dari Leo Waldi.

0: kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Hadi, ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Mendengar, kita sudah berada di penghujung Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sekaligus juga menjadi tanda ya, Bram Adi pamit undur diri pendengar, karena selanjutnya di Banten Sore ya akan ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Banten Siang dan juga di Pro Dangdut siang hari ini, kami udarakan satu lagu dari Roma Irama dan dengan judul Suratan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Istana Negara Jakarta Kamis hari ini. Mereka dijadwalkan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas koperasi Desa Merah Putih. Dari pantauan RRI, para menteri mulai tiba sejak sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang hadir sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono tak menutup mata terkait persoalan-persoalan di lembaganya yang mendapatkan sorotan dari masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut seperti penyelewengan, pelanggaran hukum, dan ketidaktransparanan pun menjadi perhatian Sudaryono. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimistis atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Wapres menilai pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian bisa memperbaiki tata kelola MBG. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani hari Anda ya. Kali ini di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Seperti biasa di pukul 15 pendengar ada siaran Beranda Asta Cita Nasional ya. Dengan berbagai tema yang tentunya tidak kalah penting kali ini dengan tema keluarga. Adapun siaran tersebut hadir dari berbagai RRI di seluruh provinsi ya. Artinya macam-macam provinsi di Indonesia pendengar. Yang pertama dari RRI Manado ya. Dengan gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga, terus ada juga RRI Wamena, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia, serta ada RRI Merauke, pendidikan dalam ketahanan keluarga, dan yang terakhir adalah RRI Samarinda. Ketahanan keluarga sebagai kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 yang akan dipandu oleh Ruli. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1. 1,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis, dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado, dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum BKKBN. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul.
5: Ya, patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
5: Ya, ya,
4: kan
5: begitu,
4: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
4: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.
3: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1. Dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi

0: datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan itu, dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami. Dengan anak-anak yang hadir, kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah, kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa

0: mereka lihat, dan itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Jadi
1: barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.
3: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
4: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
3: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya Pak?
4: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
3: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
4: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
4: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
4: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
4: Alhamdulillah. Jadi memang dari kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corong negoran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
5: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
4: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
5: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
4: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
5: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
1: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
8: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
9: Yeah.
8: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
9: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
8: ya
9: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
8: Betul.
9: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Padel.
8: Siap.
9: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
8: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
9: Yeah.
8: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
9: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
8: Proaktif gitu ya?
9: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
8: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
9: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
8: Yeah.
9: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
7: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Wali Kota Cilegon telah menetapkan Komisaris Independen PT PCM. Jajaran Polres Pandeglang mengembalikan 14 unit sepeda motor kepada pemilik sah. Hasil pengungkapan kasus curanmor. Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Cilegon telah menetapkan Komisaris Independen PT PCM, Ratu Ati dan Rapi Herdiansyah. Rohmanuddin melaporkan.
1: Nama yang SK yang dipilih oleh Wali Kota itu
2: Teranda
1: Ati Marliati, MSI, sebagai Komisaris Independen. Yang satunya Rapi Herdiansyah, MSI, sebagai Komisaris Independen.
3: Wali Kota Cilegon Robin Syar telah menetapkan dua komisaris independen terpilih PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PT PCM. Keduanya yakni Ratu Ati Marliati dan Rapi Herdiansyah. Anggota panitia seleksi calon komisaris independen PT PCM, Saiful Bahri mengatakan, penetapan dua komisaris independen PT PCM diputuskan atas hasil seleksi terbuka yang telah dilakukan selama 3 bulan terakhir. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan hak prerogatif Wali Kota Cilegon Robin Syar. Alasan Wali Kota menetapkan dua komisaris independen tersebut, kata Saiful, karena keduanya sudah dinilai layak dapat mewakili pemegang saham menjalankan fungsinya dalam pengawasan di PCM. Keduanya juga dinilai mumpuni karena loyalitasnya. Selain itu, alasan lainnya karena salah satu komisaris independen terpilih, yakni Ratu Ati Marliati, pernah duduk sebagai komisaris PCPCM di era sebelumnya. Hal itu terbukti dari adanya Pak Laring pernah menjadi komisaris PTPCM.
1: Sudah panjang ya, hampir 3 bulan, dan Pak Wali Jumat malam sudah menetapkan, dan SK-nya juga tertanggal hari Jumat malam, sehingga karena atas dasar SK penetapan itu, pansel harus melakukan rapat pleno berdasarkan pasal Undang-Undang 37 tentang BUMD.
3: Kedua komisaris independen lanjutnya akan efektif bekerja saat nanti disahkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, kata Sepo. RUPS akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melap. Porkan.
0: Jajaran Polres Pandeglang mengembalikan 14 unit sepeda motor kepada pemilik sahnya dari total 36 barang bukti kendaraan curian yang berhasil diamankan dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Jajaran Polres Pandeglang menyerahkan sejumlah kendaraan bermotor hasil pengungkapan kasus pencurian kepada para pemilik sah di Mapolres Pandeglang, Kamis 23 Juli 2026. Tim unit reaksi cepat Satreskrim berhasil meringkus komplotan pencuri serta mengamankan total 36 unit kendaraan dari berbagai wilayah hukum Pandeglang. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi menyatakan, pihaknya berhasil mengungkapkan total 36 unit kendaraan curian dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Sejumlah 14 unit sepeda motor pun kini telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, sementara sisa kendaraan lainnya masih menunggu proses klaim dari warga.
5: Hampir dalam kurang dari 1 bulan, Polres Pandeglang, WRC Satreskrim, berhasil mengungkap kurang lebih ada 36 kendaraan hasil pencurian, di mana saat ini kita mengembalikan ada 8, dan sebelumnya lagi sudah ada mengembalikan ada 6 kendaraan. Jadi kurang lebih ada 14 sepeda motor sudah diambil pemiliknya dari total 36 hasil ungkap curanmor yang berada di wilayah hukum TKP berada di Kabupaten Pandeglang.
4: Polres Pandeglang menghimbau para pemilik kendaraan yang merasa kehilangan agar segera mendatangi Satreskrim dengan membawa dokumen kepemilikan resmi. Persyaratan utama pengambilan meliputi surat tanda motor kendaraan serta buku pemilik kendaraan bermotor guna memverifikasi nomor mesin yang dirahasiakan demi keamanan. Salah satu warga asal Kecamatan Cimanggu, Arif, mengaku sangat bersyukur dan bahagia setelah sepeda motor miliknya yang hilang sejak bulan Februari lalu akhirnya ditemukan. Ia mengaku sempat mengikhlaskan kehilangan sepeda motor tersebut karena peristiwa pencurian sudah berlangsung hampir 5 bulan lamanya.
6: Bahwasannya motor saya udah kembali lagi gitu ya, dari bulan Februari gitu ya, saya pikir motor saya nggak bisa balik lagi gitu kan, tapi ternyata ya motor saya bisa kembali lagi dan ditemukan oleh tim reserse Polres Pandeglang.
4: Kendaraan roda 2 tersebut memiliki peran vital bagi Arif untuk menunjang mobilitas harian serta memenuhi kebutuhan aktivitas keluarga di rumah. Penemuan kembali sepeda motor ini dikatakannya memupus keraguannya terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindakan kejahatan pencurian. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Lombok Tengah memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026 dengan mengikuti kegiatan temu kasih dan dialog harapan anak binaan bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sekaligus memberikan motivasi kepada anak binaan agar tetap optimistis menatap masa depan. Kegiatan dipusatkan di LPKA kelas 1 Tangerang pun diikuti secara virtual oleh seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan termasuk LPKA Lombok Tengah dari aula setempat. Kepala LPKA Lombok Tengah Hidayat mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat pembinaan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, pengembangan karakter, serta peningkatan keterampilan anak binaan. Pemerintah Kota Cilegon melalui DP3AP2KB terus berupaya memenuhi hak pendidikan anak. Salah satunya dengan mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan. Bachtiar Rahadi melaporkan.
7: Pemerintah Kota Cilegon melalui DP3AP2KB terus berupaya memenuhi hak pendidikan anak. Salah satunya dengan mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan. Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Cilegon, Maria Ulfa menyebut pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak. Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki program sekolah Maning Lur yang bertujuan mengajak kembali anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan, khususnya agar dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. Menurut Maria Ulfa, keberadaan program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai faktor yang dihadapi.
8: Sekolah Maning Lur, sekolah lagi untuk mengajak anak-anak putus sekolah untuk menjadi, untuk melanjutkan sekolah ya sampai 9, wajib 9 yang seperti yang program nasional, program 9 tahun. Jadi tidak putus, kita menjaring ini anak-anak untuk putus sekolah, untuk sekolah lagi.
7: Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya program tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat, lembaga sosial, serta dunia usaha agar proses pendataan dan pendampingan anak dapat berjalan maksimal. Selain pendidikan, DP3AP2KB Kota Cilegon juga terus melakukan edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang baik. Perhatian orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga anak agar tetap mendapatkan hak tumbuh dan berkembang.
8: Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidak semata-mata bisa dilakukan satu OPD saja, tapi ayo bersama-sama berperan serta baik dari OPD, instansi, dunia usaha, media, bahkan lembaga masyarakat, RT, RW, Tomas, Toga, secara aktif berpihak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
7: Dari Kota Cilegon, Bachtiar Rahadi melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Lucy Astari melaporkan.
9: Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang dihimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan menjaga cadangan air tanah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Serang, Rinaldi, mengingatkan warga agar tidak menunggu hingga terjadi krisis air bersih untuk melakukan antisipasi. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menyiapkan cadangan air, serta menjaga daerah resapan melalui pembuatan biopori maupun sumur resapan. Menurutnya, upaya pengurangan resiko bencana harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi agar dampaknya dapat diminimalkan.
10: Jadi kemarau panjang yang diperkirakan mungkin bulan Juli sampai September ini, atau yang sangat-sangat ekstrim yang akan terjadi di seluruh Indonesia. Kita jangan melakukan pemborosan air. Pada musim hujan kita bisa lakukan itu dengan memanfaatkan luar air hujan atau melakukan biopori.
9: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, yaitu Kecamatan Kasemen yang hampir seluruh wilayah. Di Kecamatan Taktakan, ada satu kelurahan yang berpotensi terdampak.
11: Kota Serang kan bisa dikatakan masih berisiko tinggi dalam kebencanaan, khususnya banjir dengan sekarang ini nih, kemarau. Nah ini, wadah ini nanti memberikan masukan bahkan sampai dengan aksi di lapangan.
9: BPBD menilai penanganan kekeringan perlu dilakukan sejak dini melalui kolaborasi pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Selain menyiapkan sumber daya dan sarana pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan air menjadi bagian penting dalam menghadapi musim tahun kemarau ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Forum Anak soroti pemenuhan hak anak di Banten yang belum merata. Nur Adila melaporkan.
12: Pemenuhan hak anak di Provinsi Banten dinilai masih perlu menjadi perhatian. Selain masih terbatasnya ruang yang ramah anak, akses pendidikan dan fasilitas yang inklusif bagi seluruh anak juga dinilai belum merata. Hal itu disampaikan fasilitator Forum Anak Kota Serang, Gibral Tarik, di sela peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu 23 Juli 2026. Menurutnya, masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh hak dasar termasuk pendidikan yang layak.
13: Aku merasa kalau hak-hak anak itu masih belum terpenuhi sama sekali sebenarnya. Kayak tempat-tempatnya itu untuk anak masih kurang inklusif dan bahkan banyak sekali yang masih nggak ramah disabilitas.
12: Ia menilai kondisi tersebut masih dapat ditemukan di Kota Serang. Menurutnya, masih ada anak-anak yang hidup di jalanan dan belum memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, sehingga pemenuhan hak dasar anak perlu menjadi perhatian bersama.
13: Dan kita bisa lihat bahkan di Kota Serang ini sendiri, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Banten, anak-anaknya banyak yang jadi anak jalanan, anak-anaknya banyak yang putus sekolah, bahkan ada ribuan anak yang ada di Kota Serang ini, itu nggak bisa sekolah di sini.
12: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Provinsi Banten menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak, mulai dari akses pendidikan, ruang yang ramah anak, hingga lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh anak. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Sport Center Banten disiapkan jadi pusat aktivitas warga jelang PON 2032. Matari Cerah melaporkan.
14: Sport Center Banten tidak hanya dipersiapkan sebagai area pertandingan olahraga, tetapi juga dikembangkan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Penataan kawasan itu menjadi bagian dari persiapan Banten sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional atau PON 2032. Gubernur Banten Andre Soni menilai Sport Center memiliki potensi besar karena telah memiliki salah satu lapangan sepak bola terbaik di Indonesia. Namun, kawasan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat.
15: Kita punya Sport Center. Saat ini Sport Center kita merupakan salah satu lapangan bola terbaik di Indonesia. Problem kita adalah dari seluruh area yang ada, kita belum membangunnya sesuai dengan tujuan untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat, pusat kegiatan anak-anak, pusat kegiatan olahraga, dan pusat kegiatan UMKM.
14: Menurut Andra, penunjukan Banten sebagai tuan rumah bersama PON 2032 menjadi momentum mempercepat pembangunan kawasan olahraga yang terintegrasi. Akses menuju Sport Center juga menjadi perhatian agar mobilitas masyarakat maupun atlet semakin mudah.
15: Lagi tahun 2032 kita telah ditunjuk sebagai tuan rumah PON bersama dengan Provinsi Lampung, sehingga menjadi sebuah keharusan buat kita untuk pertama memperlebar jalan Palima Baros, dan itu telah kita tindak lanjuti dengan menyusun MOU dengan pemerintah pusat terkait dengan cost sharing.
12: Selain peningkatan akses jalan, pemerintah Provinsi Banten akan melengkapi kawasan sport center dengan sejumlah venue dan fasilitas pendukung. Kawasan seluas sekitar 60 hektar itu dirancang menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan setiap hari, mulai dari aktivitas olahraga, ruang bermain anak, penyelenggaraan kegiatan masyarakat, hingga menjadi wadah bagi pelaku UMKM. Konsep tersebut diharapkan menjadikan sport center sebagai kawasan yang hidup sepanjang pekan, tidak hanya saat berlangsungnya kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang interaksi warga dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Jasper Philipsen memanaskan persaingan perebutan jersey hijau usai memenangi etape 17 Tour de France Rabu 22 Juli 2026. Sementara Tadej Pogačar tetap nyaman memimpin klasemen umum menjelang etape pegunungan. Philipsen menjadi yang tercepat dalam sprint akhir menuju garis finish di Foyeron. Ia mengungguli Mauro Smith dan Olaf Koits di posisi kedua dan ketiga, sementara Pogačar finish bersama rombongan utama. Pembalap Alpenik Premier Tech itu mendapat bantuan sempurna dari rekan setimnya Matthew Van Der Poel menjelang akhir balapan. Van Der Poel mengantarnya memasuki sprint terakhir menuju garis finish. Sekian warta berita saat ini. Wali Kota Cilegon telah menetapkan komisaris independen PT PCM. Jajaran Polres Pandeglang mengembalikan 14 unit sepeda motor kepada pemilik sah hasil pengungkapan kasus curanmor. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: informasi lalu lintas.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi, dan pada sore hari ini kami informasikan kembali lalu lintas ya dari Serang Kota. Dan kami pun sudah terhubung dengan Ibtu Raswanto yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Selamat sore Ibtu Raswanto.
2: Selamat sore Kak.
1: Iya, baik. Silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, Kak. Dilaporkan untuk situasi lalu lintas dalam kota. Untuk di alun-alun sendiri khususnya lancar, tidak ada kepadatan atau kemacetan. Untuk simpang Kebon Jahe juga sama, empat penjuru atau arah Pandeglang mau dari Serang, lancar. Untuk kendaraan yang selanjutnya dari lampu merah Cicerri, dari Jakarta ataupun ke dalam kota juga lancar. Dan secara umum lalu lintas di dalam kota lancar, demikian Kak.
1: Baik, bisa dikatakan kondisi lalu lintas terbilang lancar ya Pak Raswanto.
2: Iya betul Kak, lalu lintas selandai lancar, normal aktivitas masyarakat pulang kerja.
1: Baik, apakah ada himbauan yang disampaikan kepada para pengguna jalan? Silakan.
2: Baiklah, himbauan untuk para pengguna jalan R2 ataupun R4 tetap ikuti rambu-rambu lalu lintas, taati aturan. Jangan lupa sebelum berangkat periksa kendaraan, perorangan atau kendaraan seperti surat-surat, SIM, STNK, dan kendaraan itu sendiri dilengkapi dengan spion, plat nomor dan lainnya. Begitu Kak.
1: Baik, terima kasih Ibtu Raswanto. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat sore.
1: Pendengar, demikian informasi terkait kondisi lalu lintas yang ada di Serang Kota. Secara umum bisa dikatakan lancar walaupun dalam keadaan pulang kerja ya pendengar. Dan untuk Anda yang sedang berkendara saat ini maupun yang akan berkendara ke suatu tempat, tetap berhati-hati, periksa kembali kondisi kendaraan Anda dan lengkapi dokumen-dokumen yang digunakan untuk berkendara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi lalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang pulang dari kerja gitu ya. Nah, ini ada berita olahraga untuk Anda semua. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sayangnya pendengar kalah di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza ini kalah dari pasangan Inggris Ben Len dan Sean Fendi dengan 18-21, 12-21 pendengar. Nah, pertandingan ini berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Kamis hari ini. Dan ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima dari Sabar Reza atas Ben Darlan ya pendengar. Dan kemudian menurut Sabar, dengan kondisi lapangan berangin, Ben maupun Len ini tetap mampu mengontrol laju shuttlecock dengan baik. Dan kendati mengalami terus kekalahan atas pasangan Inggris ini, Sabar tidak putus semangat untuk balik mengalahkan mereka, pendengar. Dan ia pun berharap dapat berjumpa kembali dengan Ben maupun Len dan Reza ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Maka kita bisa terus memberikan dukungan berupa doa ya pendengar, agar mereka bisa lancar ya menggapai kemenangan selanjutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN Verrel Bramastha ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video itu adalah potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu, Verrel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzie ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga dapat dipastikan konten itu bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Verrel ditangkap polisi. Ia masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Banten sore ini ya, dan kita baru saja menikmati sebuah lagu See You Again. Dan tentunya saya masih menjumpai Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari sekarang kita menjumpai kabar dari dunia olahraga juga yang datang dari sepak bola ya pendengar, bahwa Persija Jakarta ini mengikat Muhammad Hafiz Rizky Anur selama 3 tahun. Dan potensinya ini membuat kiper muda jebolan EPA 20 itu dipertahankan bahkan hingga 2029. Berarti katakanlah nih 3 tahunan gitu ya pendengar. Nah, kiper muda tersebut dinilai memiliki kualitas yang berkembang dan ia pun akan dipersiapkan dan bersaing di level profesional bersama skuad Macan Kemayoran, pendengar. Dan kemudian diceritakan juga kiper berusia 20 tahun itu menjalani debut bersama tim utama Persija menghadapi Semen Padang musim lalu dan ia pun sukses mencatatkan clean sheet.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu.

lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kali ini lagu Perisai dari Nuka ya pendengar. Sudah kami udarakan untuk menikmati sore hari Anda. Dan berbicara soal perisai nih pendengar, bahwa Indonesia menjadi perisai karena berhasil membungkam Laos 5-0. Kira-kira ini di cabur mana ya? Ya benar sekali, ini ada di Piala AFF Putri 2026 pendengar. Dan timnas putri Indonesia ini yang berada di Kuala Lumpur kemarin ya pada hari Rabu membawa kemenangan yang meyakinkan dan memastikan Garuda Pertiwi ini kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang bernama AFF Women's Cup tersebut pendengar. Dan di sini Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola yang rapi serta tekanan yang konsisten menuju pertahanan Laos pendengar. Dan walaupun demikian, kiper Laila Mashkuroh ini sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka yang berbahaya. Nah, Garuda Pertiwi ini terus menciptakan peluang melalui Estella Lopati, Seva Imut dan Gea Yumanda yang merepotkan barisan pertahanan lawan pendengar. Dan setelah tekanan yang bertubi-tubi, Sydney Hopper mencetak gol pembuka memanfaatkan kemelut setelah situasi sepak pojok menit ke-33 pendengar. Dan keunggulan satu gol membuat Indonesia semakin pede tentunya mengendalikan tempo pertandingan hingga babak pertama berakhir tanpa tambahan gol. Dan Laos berusaha meredam tekanan Indonesia namun kesulitan mengembangkan permainan karena disiplin pertahanan Garuda Pertiwi sepanjang pertandingan berlangsung. Dan memasuki babak kedua, pendengar, Indonesia menambah keunggulan melalui tendangan jarak jauh Isabel Notet yang gagal diantisipasi kiper Laos dengan sempurna. Nah, 8 menit kemudian Estella Lopati mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan peluang matang dari dalam kotak penalti ya pendengar. Wah, ini kayaknya perlu dikasih apresiasi ya karena Indonesia bisa membawa raihan skor dengan 5-0 pendengar. Jadi untuk Anda yang mau membaca berita tersebut dengan lengkap ya, bisa melalui rri.co.id. Selain berita olahraga pendengar, ada juga berita-berita lainnya seperti gaya hidup, ekonomi, hukum, maupun Anda ingin mengenang kembali keseruan terkait Piala Dunia 2026 ya, langsung saja kunjungi rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
5: Oh no!
4: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat aman dan nyaman. Setelah itu, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda

0: akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang sedang menjalankannya. Dan pendengar, seperti biasa, hari ini tanggal 23 Juli kira-kira memperingati hari apa ya? Wah, ini sepertinya beragam, atau justru Anda yang lahir di hari ini, pendengar. Jadi yang pertama itu Hari Anak Nasional, pendengar. Diperingati setiap tanggal 23 Juli. Jadi peringatan tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan hak anak. Dan hak tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta tumbuh dan kembang secara optimal, ya. Dan kegiatan ini diperingati di seluruh Indonesia, meliputi kampanye perlindungan anak hingga pemberian penghargaan kepada daerah yang ramah terhadap anak. Kemudian yang kedua, ini termasuk ke dalam peringatan yang unik, yaitu Hari Tanpa TV atau National TV Turn Off Day. Jadi peringatan tersebut mengajak masyarakat mengurangi waktu menonton televisi selama satu hari penuh, pendengar. Jadi ini merupakan tantangan mungkin untuk kita semua yang sekarang ini serba digital. Jadi didorong mengganti waktu menonton televisi dengan aktivitas yang lebih bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Bisa membaca buku, berolahraga, berkegiatan luar ruangan, atau mengembangkan hobi, ya. Ini menjadi beberapa pilihan yang dianjurkan. Kemudian ada juga yang terakhir, nggak kalah penting, berkaitan dengan kesehatan, pendengar, yaitu Hari Waspada Cacing Sedunia atau World Worm Day, ya. Jadi peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya infeksi cacing dan pentingnya menjaga kebersihan, pendengar. Nah, ini ternyata bukan hanya di Indonesia saja, infeksi cacing ini juga masih menjadi persoalan kesehatan di berbagai negara, pendengar, terutama menyerang kelompok anak-anak, dan kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, anemia, kekurangan gizi, hingga menurunkan kemampuan belajar.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali.
1: Sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
2: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
5: Terpusat di Kopdes.
4: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
6: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau Johnville, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
7: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu Johnville saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
8: Saksi apa?
9: SK Gatot bukan
8: Pak. Siapa Pak?
9: SK Gatot
8: Heru atau Pak Enos Pak?
7: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu Johnville dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksinya kami mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
13: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together well internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Over 220 will include some of the very big members who have taken the lead role.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau, hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev, 6
23: WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
23: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
22: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
22: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
0: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan saat ini pendengar, selanjutnya akan kami putarkan mimbar agama Islam ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mufasir. Selamat mendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah

inayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali bermuajah di udara dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa sholawat serta salam, marilah kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kita umatnya yang alhamdulillah mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kami akan menyampaikan ceramah terkait dengan eksistensi ajaran tauhid dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat di mana Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia, yang dimana di dalamnya juga terdapat ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu dari ajaran

Ajaran tauhid dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan ajaran tauhid yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam adalah agama terdahulu yang konsisten diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam Quran surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Bahkan Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, Alastu birabbikum, apakah kami bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka seluruh makhluk ciptaan Allah pun mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak hanya itu saja, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajarkan umatnya untuk mentauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut nomor 16 dengan tegas, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah yang satu dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan ajaran Nabi Isa, bagaimana ajaran Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam pun sama, mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada umatnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 84. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya,
Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah hanya kepada-Nya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bahkan bukan Nabi Musa saja yang mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala inni 'abdullah atanil kitaba waja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi jelas, ajaran tauhid sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran sejak di alam ruh, sebagaimana Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat 30, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nilai-nilai ketauhidan ini pun disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau bersabda, anta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita beribadah kepada Allah dan janganlah kita menyekutukannya. Allah mencintai kepada ajaran-ajaran tauhid. Islam mencintai ajaran-ajaran tauhid yang sudah disampaikan, baik itu di alam ruh, baik itu dari baginda Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Ikhlas, kulu Allahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu Esa. Nilai-nilai tauhid inilah yang menjelaskan secara clear bahwa ajaran Islam adalah ajaran tauhid, yang apabila kita ejawantahkan dengan makhluknya, ciptaan Allah, Allah menciptakan makhluknya serba dengan keganjilan, serba dengan ketauhidan. Sebagai contoh ilustrasinya, Allah menciptakan manusia kepalanya satu, tangan kanannya satu, tangan kirinya satu, bahkan seluruh manusia dan makhluk yang ada di muka bumi dan alam semesta, Allah ciptakan serba satu. Oleh karena itu, tidak ada lagi kata lain selain kita harus mengesakan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum ini menjadikan kita selaku umat Islam menjadi umat pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya meyakini pendengar RRI yang budiman adalah muslim terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.50. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Andika dan Aji pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap stay bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Podcast Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, kelas berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita tahu informasi pertama, pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru Sudaryono segera membenahi tata kelola internal lembaga. Ia meminta adanya pembenahan menyeluruh di tubuh BGN. Beralih ke informasi selanjutnya, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Pandeglang diisi dengan rangkaian edukasi masif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Fokus utama kegiatan tahun ini mengarah pada upaya pencegahan perundungan atau bullying serta pemahaman mendalam terkait hak perlindungan anak. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat terakses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

berbuat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Cinta Takkan Berubah, pendengar dari Eni Carrera ya. Sudah kami udarakan pendengar, yang mana Anda telah mendengarkan juga drama radio dengan judul Dalam Perbedaan, diproduksi melalui RRI Surabaya ya pendengar ya. Dan senang sekali pendengar, saya Tersi Sondang kembali hadir ya untuk menemani Anda di Banten malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah 14 hari ya, 2 minggu nih pendengar tidak terasa Tersi tidak siaran gitu ya. Dan hari ini hadir kembali untuk menemani Anda tentunya pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi ya dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagi pendengar dari Dere berjudul Kota akan menemani Anda sesaat lagi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah suara pendengar dari Ran ya? Sudah kami udarakan pendengar di Banten malam ini ya. Dan kami akan hadirkan satu informasi pendengar untuk Anda. Informasi ini terkait dengan MPR yang mana menilai bahwa kegiatan mendidik adalah investasi bagi masa depan bangsa. Hal itu mendengar Wakil Ketua MPR RI Lestari Murijat menegaskan bahwa kegiatan mendidik ini merupakan salah satu bentuk investasi bagi masa depan bangsa. Karena melalui penanaman nilai, lalu juga keberanian dan cita-cita kepada generasi muda, ini adalah salah satu proses pendidikan yang tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan gitu ya pendengar ya. Tapi ini juga membangun karakter dan keyakinan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Dari NMS Kamaleng, pendengar, nyaman ya sudah kami udarakan, pendengar. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI menegaskan bahwa pentingnya penerapan Five Freedoms bagi seluruh hewan, yang mana prinsip itu ternyata ini menjadi dasar utama dalam mewujudkan kesejahteraan hewan. Untuk itu, pendengar, Ketua Umum PDHI Dr. Hewan Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa konsep tersebut ini berlaku ya di berbagai sektor karena penerapannya mencakup hewan peliharaan, ternak, satwa liar, dan juga penelitian nih, pendengar ya. Dan hal tersebut juga ia menjelaskan bahwa kebebasan pertama yaitu ini terbebas dari lapar dan haus ya. Yang kedua, terbebas dari ketidaknyamanan lingkungan, lalu terbebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Kebebasan keempat yaitu memberi ruang bagi perilaku alami hewan. Dan yang terakhir ini memastikan hewan terbebas dari rasa takut dan stres ya. PDHI juga mengajak masyarakat untuk memahami betapa pentingnya 5 kebebasan hewan ya. Dan organisasi itu juga mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten di Indonesia. Informasi tersebut berdengar kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Nah, mendengar, sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang baru lewat lagu, pendengar, di mana 2 jam ke depan nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya di nomor WhatsApp kami 08111450949. Anda dapat request-request ya pendengar ya, mulai dari lagu-lagu tahun 90-an hingga 2000-an gitu ya pendengar ya, ataupun sekedar hanya ingin kirim salam ya pendengar, sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama pendengar, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA menyoroti tingginya kasus perundungan pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Perundungan di lingkungan sekolah dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pandeglang untuk memperkuat peran keluarga dalam mengawasi tumbuh kembang anak dari ancaman kenakalan remaja. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP3A Kabupaten Pandeglang, Firmansyah menegaskan pembentukan kepribadian anak sangat bergantung pada pola didikan serta perhatian penuh dari orang tua. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
3: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
2: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
3: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
2: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
3: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
2: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
3: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan sudah masuk di dalam program Ruang Rindu ya pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang mana Anda dapat bergabung pendengar bersama kami di 2 jam ke depan ya, di 08111450949. Dan kami akan hadirkan informasi kembali untuk Anda mengenal holiday blues ya, dan cara menghadapinya. Holiday blues ini adalah kondisi emosional di mana seseorang merasa sedih, cemas, atau kehilangan semangat meskipun sedang berada dalam suasana liburan yang seharusnya menyenangkan gitu ya pendengar ya. Untuk penyebab holiday blues ini ternyata beragam pendengar, yang mana ada ketakutan akan pertanyaan keluarga, kehilangan orang terdekat, keterbatasan biaya, dan juga riwayat gangguan kesehatan mental yang membuat seseorang lebih rentan mengalaminya. Untuk kondisi ini ternyata menunjukkan bahwa liburan ini tidak selalu menjadi momen bahagia bagi semua orang, sehingga penting untuk mengenali dan memahami perasaan negatif yang mungkin muncul selama periode liburan gitu ya pendengar ya. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita.rri.co.id. Satu lagu dari Mariah Carey pendengar, I Want to Know What Love Is, kan kami udarakan sesaat lagi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Katarina Pernika dari Jikustik sudah kami udarakan dan sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ini dari Teh Lulu, katanya mau request lagunya Kupu-Kupu Kertas dong Teh, dari Ebit GAD, dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RRI Persatu Banten. Terima kasih kembali Teh Lulu sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi anda pendengar yang ingin bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami ya, di 08111 450 949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Ya, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di mana Festival Teater Banten ini perkuat ekosistem seni, ya pendengar ya. Hal ini di mana Festival Teater Banten menjadi salah satu ruang penguatan ekosistem seni pertunjukan di Provinsi Banten dengan melibatkan komunitas teater dari berbagai daerah. Dan hal tersebut pendengar, yang mana adanya pelaku seni sekaligus teaterawan Nazla Thoyyib Amir menyebut bahwa kegiatan tersebut ini menjadi wadah bagi seniman untuk bertemu, bertukar gagasan, dan memperlihatkan karya kepada masyarakat, ya pendengar ya. Dan melalui Festival Teater Banten dan berbagai kegiatan seni lainnya, para pelaku atau pegiat seni, pendengar, ini optimistis ekosistem seni daerah dapat terus bertumbuh dan berharap bahwa Banten mampu melahirkan lebih banyak seniman muda yang membawa karya lokal ke tingkat yang lebih luas. Satu informasi, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu pendengar dari Kahitna, Merinda Kasih, sudah kami udarakan pendengar. Dan masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya, memori lewat lagu, di mana kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung pendengar bersama kami di 08111450949. Dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda, di mana Pok Darwis gali potensi wisata sejarah baru di Banten Girang nih pendengar. Yang mana Ketua Forum Komunikasi Pok Darwis atau FK Pok Darwis Kota Serang, Nasrullah, mengatakan bahwa selain Gunung Gedor, pihaknya juga sedang mengangkat kembali potensi Banten Girang bersama Pok Darwis Kelurahan Dalung dan Dinas Pariwisata Kota Serang. Kota Serang juga terus menggali potensi wisata baru, yang mana salah satunya kawasan Banten Girang ini dinilai memiliki nilai sejarah dan potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Ia pun juga menjelaskan mendengar terkait dengan pengembangan Banten Girang dilakukan dengan menggali berbagai potensi yang ada, termasuk keberadaan gua-gua yang memiliki cerita sejarah ya. Dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun narasi wisata yang menarik bagi masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Setelah gue bilang dari Whitney Houston ya, I'm Your Baby Tonight. Telah kami dorakan pendengar di Banten malam ini dan masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya pendengar ya. Masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda di 08111450949 ya. Sudah ada yang bergabung bersama kami pendengar dari Teh Hasna katanya. Mau request lagu yang dari Alpha Singers dong Teh, dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RE Pro 1 Banten. Baik, akan kami udarakan sesaat lagi ya. Dan untuk satu lagu pendengar dari KLA Yogyakarta ya, akan kami udarakan juga sesaat lagi. Yang mana ini requestan dari Kang Andi ya, yang ada di Tangerang. Katanya juga mau kirim salam juga buat para pendengar RE Pro 1 Banten. Baik, Kang Andi akan kami dorakan sesaat lagi, tetap bersama kami pendengar di RE Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan.

Psikolog dan Nika Ardila, pendengar Mama Aku Ingin Pulang telah kami udarakan ya. Dan kami hadirkan kembali pendengar informasi yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca ya di portal berita rri.co.id pendengar. Informasi ini terkait dengan wangi parfum tidak tahan lama, ternyata ada beberapa tipsnya ya pendengar ya untuk penggunaan parfum yang tepat. Yang mana parfum yang tidak tahan lama umumnya disebabkan oleh cara pemakaian yang tidak benar ya pendengar ya. Dan bukan karena kualitas produk itu sendiri, tapi penggunaan parfum dengan teknik yang tepat dapat membuat wangi bertahan lebih lama di tubuh dan juga pakaian. Ada beberapa cara untuk Anda gitu ya, untuk memakai ataupun aplikasikan parfum yang benar, yang mana ini juga sebagai kunci ya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari produk wangi-wangian ya pendengar ya. Dan biasanya ini pendengar ya, cara menggunakan parfum dengan benar ini agak bisa bertahan lama. Yang pertama, Anda dapat menggunakan deodoran, di mana sebelum Anda menggunakan parfum, Anda dapat menggunakan deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan juga bau badan gitu ya. Lalu bisa juga memakai body lotion, yang mana melansir dari Halodoc, ini menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum terbukti membuat lebih tahan lama gitu ya, wangi-wangiannya gitu pendengar ya. Dan untuk beberapa tipsnya akan kami bacakan ya pendengar ya, setelah lagu yang akan kami dorakan sesaat lagi. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Masih di Radio Persatu Banten, pendengar, masih bersama saya Tri Sondang yang masih menemani Anda ya di Banten malam ini. Dan kita lanjutkan kembali pendengar ya, masih terkait dengan wangi parfum yang tidak tahan lama. Ternyata ada beberapa tips penggunaan parfum yang tepat ya. Selain memakai body lotion yang mana sudah kami sebutkan sebelumnya pendengar, Anda juga bisa menyemprotkan parfum ini pada nadi ya. Dan ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit yang mana titik ini ternyata memancarkan panas lebih tinggi pendengar daripada tubuh. Dan itulah pendengar, ada beberapa tips ya cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya tahan lebih lama dan juga memberikan hasil yang maksimal. Dan dengan cara pemakaian yang tepat, parfum tidak hanya membuat percaya diri tetapi juga membuat kesan bagus ya, yang mana ini bisa menjadi trik yang ataupun tips yang bisa Anda coba ya atau aplikasikan ya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Masih di Radio Persatu Banten, pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda terkait dengan diabetes tak terdeteksi ya. Yang mana ini ancaman diam bagi masyarakat, di mana lebih dari 73% penyandang diabetes di Indonesia belum terdiagnosis. Rendahnya kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan dan tingginya faktor risiko keturunan ini membuat jumlah kasus diabetes terus meningkat nih pendengar ya. Dan dokter mengimbau masyarakat mengenali gejala awal, yang mana menerapkan pola hidup sehat serta rutin memeriksa gula darah untuk mencegah komplikasi serius. Informasi tersebut pendengar menjadi informasi terakhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Aji dan Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat pendengar, tanggal 24 Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi hari ini senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Jumat ya, 24 Juli 2026, akhir pekan dan hampir akhir bulan. Ini mungkin banyak yang sedang menunggu sesuatu di tanggal 25. Sehari lagi ya, sabar gitu ya. Dan Brier Ilmafia tentunya akan temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti dengan beragam informasi dan juga musik terbaik nih. Kemudian juga untuk Mutiara Pagi di hari ini juga kami hadirkan ya untuk Anda ini dengan Rindu Syekh Ali Jaber dengan tema Al-Baqarah. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah lama menanti Mutiara Pagi, ini di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi penyiar ya. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah.

lipat ganda yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rezeki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar taqwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Sembilan empat koma sembilan FM.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Polres Cilegon gagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster senilai 7, miliar rupiah. Antusiasme warga mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur terus meningkat. Layanan jemput bola mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Polres Cilegon gagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster senilai 7,5 miliar rupiah. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Polres Cilegon berhasil menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster sebanyak 50 ribu ekor di Pelabuhan Merak. Berdasarkan hasil penyelidikan, benih-bening lobster tersebut rencananya akan diselundupkan ke Pulau Sumatera. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Hutapea mengatakan, pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak terkait untuk menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster tersebut sebanyak 50 ribu ekor yang berasal dari Kabupaten Lebak, Banten. Upaya penyelundupan benih-bening lobster itu dilakukan dengan dikemas ke dalam 10 box styrofoam. Selain mengamankan puluhan ribu benih-benih lobster, Maruli mengaku pihaknya mengamankan 2 orang pelaku. Selain itu, lanjut Maruli, pihaknya juga mengamankan 1 unit mobil minibus yang dikendarai oleh kedua orang pelaku tersebut, serta sejumlah uang tunai.
2: Benih lobster yang dilakukan oleh 2 orang terduga pelaku, ini adalah hasil joint investigasi penyelidikan bersama antara teman-teman penyidik dari Polres Cilegon bersama dengan teman-teman dari Denpom. Kami berterima kasih bahwa kita berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang 7,5 miliar dengan benih lobster yang berhasil kita amankan sejumlah 50 ribu. Hari ini kita bisa lihat di sini ada penyisihan benih lobster untuk proses peradilan berjumlah 4.000 dan kemarin dari teman-teman dari KKP yang mau lepaskan teman-teman KKP, PSDKP sudah melepas liarkan sejumlah 46.000 benih lobster.
1: Terkait pengungkapan itu, Kombes Pol Maruli menyampaikan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kedua pelaku tersebut. Penyelidikan dilakukan guna mengetahui peran serta dan tujuan akhir penyelundupan benih-benih lobster tersebut. Maruli menambahkan, dari upaya penggagalan benih-benih lobster itu, pihak kepolisian berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 7,5 miliar rupiah serta mencegah kerugian ekosistem laut dan juga ekonomi nelayan lokal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohman Udin melaporkan.
0: Antusiasme warga mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur terus meningkat. Layanan jemput bola mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Pancur, Kota Serang mencatat tingkat kehadiran peserta mencapai 91,97%. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 9.705 warga telah menjalani pemeriksaan dari total 10.552 pendaftar. Kepala Puskesmas Pancur Wulan mengatakan capaian tersebut didorong layanan jemput bola yang menyasar sekolah, posyandu, kantor kelurahan, instansi hingga rumah warga, sehingga akses pemeriksaan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.
4: Target nasional itu kan ada 46% ditargetkan sama pemerintah, itu target minimal. Kami alhamdulillah sudah hampir mencapai target 46% itu. Banyak penyakit yang kami dapat yaitu hipertensi, salah satunya hipertensi, gula yang meningkat, kemudian kolesterol, dan juga kebiasaan merokok. Serta satu lagi, kurangnya aktivitas fisik.
3: Dokter Umum Puskesmas Pancur Syaira Banu menyebutkan, sebagian besar peserta datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, dan gangguan penglihatan. Dari keluhan tersebut, petugas kerap menemukan faktor resiko penyakit yang sebelumnya tidak disadari peserta.
5: Ini kesadaran untuk memeriksakan diri mereka sendiri, agar tercapai ya Pak ya, programnya bisa berhasil. Kalau dari kita adalah screening awal, menemukan penyakit-penyakit atau risiko penyakit dari screening mungkin.
3: Salah seorang peserta CKG Nisa mengaku pemeriksaan gratis membantunya mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari hasil laboratorium, ia mengetahui kadar kolesterolnya mulai mendekati batas tinggi dan berkomitmen mengubah pola hidup menjadi lebih sehat.
6: Dokter menyarankan hal-hal apa yang tidak boleh dimakan atau dikurangi, itu saya akan merubah pola hidup saya.
3: Program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur akan terus diperluas hingga akhir tahun agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan screening kesehatan sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Tangerang, Banten tidak hanya menyebabkan 5 kecamatan mengalami kekeringan, namun hal itu juga telah mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, ini juga mengatakan sejumlah desa dan kelurahan telah mengajukan bantuan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan warga, diantaranya Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Jambe, dan juga Kecamatan Tiga Raksa. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya masuk ke dalam pemetaan BPBD sebagai zona rawan kekeringan selama musim kemarau. 3 ruang kelas SDN pada Hayu 2 di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan berat akibat usia dan juga cuaca sejak 6 tahun terakhir, sehingga mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
7: Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri atau SDN pada Hayu 2 di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten memprihatinkan akibat mengalami kerusakan berat pada 3 ruang kelas. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor usia bangunan dan cuaca ini telah berlangsung lama dan kini mulai mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Kepala SDN pada Hayu 2, Teddy Rustandi mengungkapkan persoalan kerusakan infrastruktur ini sudah terjadi kurang lebih selama 6 tahun terakhir. Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak, pihak sekolah terpaksa memutar otak dengan mengalihfungsikan satu ruang guru menjadi ruang belajar bagi siswa kelas 4 demi menjaga aktivitas akademik tetap berjalan. Pihak sekolah sebenarnya telah berulang kali mengajukan perbaikan secara resmi kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan fisik yang dinantikan belum juga kunjung tiba, sehingga para siswa dan guru harus terus bersabar menghadapi situasi belajar yang serba terbatas.
8: Kalau mengganggu, ya sebut mengganggu, apalagi ketika musim hujan. Nah itu yang dikhawatirkan ketika musim hujan, kenapa? Karena tempatnya kotor, akhirnya siswa dipindahkan ke kelas yang sebelah, yang atas itu, ruang atas. Jadi untuk menjaga supaya tidak tadi supaya tidak kebasahan lah.
7: Teddy menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak sekolah sebenarnya sudah masuk ke dalam daftar perencanaan revitalisasi. Kendati demikian, realisasi tersebut diduga masih harus ditunda lantaran menunggu antrean anggaran dari pemerintah daerah. Meski dihadapkan pada ancaman bangunan yang rapuh dan potensi bahaya saat cuaca buruk, para siswa tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan belajar setiap harinya. Suasana kelas yang tidak ideal menuntut pihak sekolah dan para murid untuk beradaptasi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Menanggapi kondisi tersebut, pihak sekolah sangat mengharapkan adanya perhatian dan langkah cepat dari pemerintah daerah. Intervensi melalui program rehabilitasi total dinilainya mendesak agar rasa aman dan kenyamanan peserta didik kembali terjamin selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Hari Anak Nasional jadi ruang anak Banten sampaikan aspirasi untuk masa depan. Selengkapnya Matahari Cerah melaporkan.
9: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 dimanfaatkan anak-anak di Banten untuk menyampaikan harapan kepada pemerintah. Selain menjadi ajang perayaan, kegiatan tersebut dinilai sebagai ruang partisipasi anak dalam menyuarakan kebutuhan dan harapan bersama demi mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Perwakilan Forum Anak Gibraltarik berharap pemerintah Provinsi Banten terus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Menurutnya, kualitas generasi penerus bangsa ditentukan oleh perhatian yang diberikan kepada anak-anak sejak sekarang.
10: Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku berharap semoga pemerintah Provinsi Banten terususnya itu bisa lebih memikirkan lagi bagaimana kehidupan anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak itu kedepannya juga akan jadi orang dewasa, anak-anak itu bakal jadi generasi selanjutnya. Jadi ayo kita coba wujudkan generasi Indonesia Emas 2045 itu agar bisa terwujud dengan baik, ya anak-anak yang ada di zaman-zaman sekarang yang ada di tahun 2026 ini harus bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik lah, biar di tahun 2045 nanti kita bisa benar-benar menciptakan generasi emas tersebut.
9: Sehubungan dengan itu, Duta Anak Provinsi Banten 2026, Queen, menilai Hari Anak Nasional memiliki makna lebih dari sekadar peringatan tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membangun kebersamaan dengan sesama anak dari berbagai daerah.
11: Karena di dalam perayaan Hari Anak Nasional ini nggak cuma sekedar untuk memperingati, tapi di mana kita dapat menyuarakan secara langsung kepada pemerintah untuk menyuarakan suara anak Indonesia, seperti itu. Menurut saya di sini adalah acara yang benar-benar penting juga, karena di acara ini tuh anak-anak dari forum anak atau anak-anak dari sekolah-sekolah lain itu bisa berkumpul bersama, kemudian kita bisa bermain bersama dan mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru kita juga, Kak. Terima kasih.
9: Aspirasi yang disampaikan kedua perwakilan tersebut mencerminkan harapan agar kebijakan yang berpihak kepada anak terus diperkuat, pemenuhan hak, kesempatan belajar yang setara, ruang bermain yang aman, serta wadah bagi anak untuk menyampaikan pendapat dinilai menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Dari Serang, Matari Cara melaporkan.
0: Hari Anak Nasional DP3A KKB Banten tekankan pencegahan narkoba sejak dini. Selengkapnya Nur Adila melaporkan.
12: Pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan sejak usia dini di tengah semakin besarnya tantangan yang dihadapi anak-anak pada era digital. Selain bahaya narkoba, anak juga dihadapkan pada derasnya arus informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A KKB Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah Santoso, pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, anak masih perlu dibekali kemampuan menyaring informasi sekaligus mendapat perlindungan dari bahaya narkoba.
13: Pada prinsipnya, yang harus kita antisipasi adalah bahwa bagaimana kita bisa menelaah, menyaring informasi yang masuk ke kita. Kita harus bisa menyaring mana yang positif dan mana yang negatif.
12: Ia mengatakan, DP3A KKB memiliki program perlindungan anak yang juga mencakup pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dinilai penting agar anak memahami resiko narkoba dan tidak mudah terpengaruh lingkungan maupun informasi negatif. Fasilitator Forum Anak Kota Serang, Gibral Tarik, menilai anak-anak merupakan kelompok yang paling tepat menjadi sasaran edukasi anti-narkoba karena peluang mereka untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba masih lebih besar.
10: Karena begini, kenapa bisa difokuskan kepada generasi muda untuk anti-narkoba? Karena kita melihat kalau generasi-generasi muda, terutama anak-anak, itu adalah generasi yang paling mudah untuk diselamatkan dari narkoba. Karena kita bisa lihat di luar sana, orang-orang yang udah terkena dengan narkoba, apalagi yang udah tua, itu susah banget.
12: Aksi Nasional Anti-Narkoba menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak dan remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat upaya pencegahan sejak usia dini. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar penjaga gawang Reki Rahayu resmi bergabung dengan PSIS Semarang untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kiper yang pernah menjadi bagian dari skuad juara Liga 1 bersama Persib Bandung itu diharapkan menambah kekuatan Mahesa Jenar di bawah Mister Gawang. Penjaga gawang berusia 33 tahun itu didatangkan setelah memperkuat PSMS Medan pada musim 2025-2026. Kehadiran Rania sekaligus menambah persaingan sehat di posisi penjaga gawang PSIS. Sekian warta berita saat ini. Polres Cilegon gagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster senilai 7,5 miliar rupiah. Antusiasme warga mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur terus meningkat. Layanan jemput bola mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
3: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
4: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal 1 seperti desa Pasar Peong.
5: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
6: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
7: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
8: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: 107,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten? Ya, kami sudah terhubung bersama Ibda Azhar Agung dari Polda Banten. Pendengar, seperti apa untuk informasinya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibda Azhar.
2: Selamat pagi, Mbak Ilma.
1: Kabar baik hari ini, Ibda?
2: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan.
1: Oke, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan juga lancar hari ini lalu lintas ya. Seperti apa mungkin? Seperti apa mungkin? Oke. Baik, seperti apa mungkin Ibda Azhar bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten terkait dengan informasi arus lalu lintas hari ini? Silakan.
2: Baik, Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Banten dimanapun yang berada. Saya dengan Ibda Azhar Agung, personil di Lantas Polda Banten, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten pada hari Jumat, tanggal 24 Juli, pada pukul 06.40 ya. Di wilayah hukum Polda Banten, khususnya di tepat di Simpang Parung, Kota Serang.
1: Oke.
2: Pagi ini terpantau kondisi arus lalu lintas dari traffic light Parung, yaitu dari arah Terminal Pakupatan, Serang, menuju arah Ciruas dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian arah sebaliknya dari arah Ciruas menuju arah Kota Serang terpantau ramai namun tak lancar. Begitu pula dari arah Jembatan Bogek yang menuju ke dua arah Ciruas maupun Serang terpantau normal dengan kondisi lampu traffic light menyala dengan normal. Lebih biasa aktivitas pagi hari masyarakat Kota Serang, baik yang beraktivitas bekerja, anak-anak sekolah, serta pengguna jalan terpantau lancar pada pagi hari ini. Serta kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan arahan petugas di jalan, karena kecelakaan berawal dari sebuah pelanggaran. Demikian, Mbak, laporan yang kami sampaikan untuk pagi hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibda Azhar. Berarti memang secara umum untuk wilayah Kota Serang, Provinsi Banten begitu ya, tadi diinformasikan ramai, lancar, dan normal ya, Ibda Azhar ya?
2: Iya, siapa begitu untuk pada gini normal, ramai, lancar.
1: Oke, apakah ada informasi terkait dengan unjuk rasa, Ibda Azhar?
2: Untuk saat ini kami belum menerima laporan atau informasi dari pihak keamanan atau dari masyarakat sekitar terkait ada unjuk rasa di wilayah hukum Kota Serang. Apabila nanti ada informasi, akan kami sampaikan kembali perkembangannya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Ibda Azhar sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi arus lalu lintas di hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Tadi juga disampaikan oleh Ibda Azhar, diimbau juga pendengar untuk Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan lalu lintas begitu ya, karena memang sebuah insiden atau sebuah kecelakaan ini berawal dari sesuatu atau seseorang yang tidak patuh terhadap aturan begitu ya. Jadi harus lebih waspada, hati-hati dan taati, patuhi aturan yang berlaku begitu pendengar. Dan juga pendengar, kami mengajak Anda untuk berbagi informasi kalau di wilayah Anda sendiri, di daerah Anda sendiri saat ini seperti apa kondisi arus lalu lintasnya. Boleh disampaikan ya di 08111 450 949.

0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Regina di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Regina.
2: Pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Regina hari ini Mbak?
2: Cukup baik hari ini.
1: Cukup baik hari ini. Mudah-mudahan cuacanya juga cukup baik ya. Oke, bisa disampaikan Mbak Regina kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa perakiran cuaca di wilayah Banten hari ini. Silahkan, Mbak.
2: Baik, Mbak Irma. Terima kasih. Untuk pendengar dari Banten, berikut kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 24 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Serang bagian barat, kemudian Kota Serang dan Kota Cilegon. Juga pada sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara. Untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Angin masih dominan bertiup dari arah timuran atau dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 45 km per jam. Sehingga perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Seiringan dengan adanya peningkatan potensi angin kencang, juga perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang kategori tinggi atau 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Regina sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Regina, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian berikir untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya pada hari Jumat 24 Juli 2026. Tadi disampaikan bahwa secara umum Banten ini cerah berawan hingga berawan, tapi ada potensi hujan ringan juga pendengar di beberapa daerah ya. Seperti di Pulau Merak, kemudian juga Grogol, Pulau Ampel untuk pagi hari. Kemudian di siang harinya ada potensi hujan ringan di Kota Cilegon, kemudian juga di Cibeber ya, Keramat Watu, Gunung Sari, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, Taktakan nih pendengar. Jadi untuk Anda juga yang berada di daerah tersebut atau akan melintasi daerah-daerah tersebut, harus lebih hati-hati, waspada, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 juga harus dibawa jas hujannya pendengar ya. Jangan sampai dilupakan. Dan pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada saat ini. Ditunggu di 08111450949. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten pagi ini.